0: closed. Jisoo x Zion, Malik with Eyes Closed.
1: Yes, Mas Iris, pada.
0: Selamat pagi, Mbak Produa.
1: Mana trompet kita ini?
0: Kenyang kok kan, jadi agak lola. Kayak gitu dia.
1: Ya lagi, Masya Allah, terima kasih orang baik.
0: By the way, ini udah jam 7 lewat 8 menit.
1: Yes.
0: Kita mau bacain dulu atau langsung kita ceki-ceki CCTV ini?
1: Kita ceki-ceki CCTV dulu ya.
0: Cek ya.
1: Kayak ini biasa.
0: Biasanya agak lamreta begitu. Coba kita cek dulu ya.
1: Ya, kayak biasa di matanyabatam.go.id.
0: Kan betul kan kata aku? Ini udah udah pagi tapi kok jam 2 sih CCTV?
1: Allah Akbar.
0: Oh, ih takut banget ya.
1: Itu putih-putih apa?
0: Weh, CCTV-nya jam 2 weh.
1: 2 dini hari banget.
0: Kok bisa ya?
1: Itu apa tuh?
0: Hey,
1: begelantung.
0: Serem banget, well. Ya kan? Ternyata jam 2 begini ya alun-alun ya. Kok nge-lagnya tuh dari jam 2 gitu loh. Ih takut.
1: Jujur takut ya.
0: Coba ya aku cek lagi.
1: Kita coba deh di Madani boleh.
0: Mana yang bisa dicek ya. Soalnya dia akan lama nih. Tadi kita lupa buka dulu ya.
1: Kayak mana abis makan?
0: Kalau abis makan tuh agak lola.
1: Iya kan. Bawanya nyari kasur aja well.
0: Iya, atau nyari kopi gitu ya kan.
1: Bener. Boleh nih kopinya.
0: Iya. Coba kita buka dulu ya.
1: Coba dibuka ya.
0: Ih, masih stuck di jam 2.
1: Boleh deh. Tau Pro 2 juga boleh nih. Bisa yes. Kirimin lapormin ya.
0: Yes, kalian bisa berkabar ya.
1: Bener. Di Instagram itu at Pro 2 Batam.
0: Coba kita
1: ya.
0: Cek DM dulu deh.
1: Ada tuh DM. Coba dibuka.
0: Kita buka dulu Instagramnya guys.
1: Aku udah lihat tapi aku belum buka karena dia ngirim sekali lihat gitu.
0: Oh ini ya?
1: Yes. Oh, harus mobile app.
0: Yes, it cannot be seen on the PC. Pasar Melayu di mana, well? Katanya Pasar Melayu.
1: Aduh.
0: Udah macet nih, Kak.
1: Oke, dia sekali lihatnya benar-benar enggak bisa di-pause, weh.
0: Oh iya.
1: Berjalan gitu.
0: Ya Allah.
1: Baiklah, Pasar Melayu di mana?
0: Nggak tahu, di Batu Aji nggak?
1: Kau pun orang sini nggak tahu Pasar Melayu.
0: Ah, nggak pernah dengar loh. Pasar
1: coba kau cari
0: Melayu.
1: Dulu. Pasar Melayu.
0: Pasar Jodoh nggak? Eh, Batu Aji kan betul aku.
1: Oh, Aji Stone.
0: Batu Aji.
1: Oke. Udah padat, padahal Kak, siapa tadi? Kak Alvina foto, itu masih gelap.
0: Iya ya.
1: Sepagi itu aja
0: udah
1: macet.
0: Padat, well.
1: Ya ampun.
0: Ya gitulah Batam ya.
1: Jadi jam berapa lagi mereka harus pergi ya kalau jam
0: ya.
1: Jam
0: kayaknya kayak kita lah jam-jam 4, jam 5
1: gitu. Iya sih. Iya sih, benar-benar kalau emang enggak mau ini ya, enggak mau terkena macet ya jam 5 lah OTW.
0: Apalagi tempat-tempat yang memang biasanya langganan macet ya.
1: Iya, benar ya. Oke deh, thank you untuk Kak Alvina yang ditunggu-tunggu banget nih kita. Boleh dong kirim. Hey. Malak orang mulu.
0: Malak mulu, well.
1: Iya kan? Aduh. Oke, okay, thank you. Ada Bang Razi Agung centang biru banget, Bang. Takut.
0: Kau enggak centang biru?
1: Udah.
0: Iya,
1: aku baru verify.
0: Bayar enggak kau?
1: Free trial. Aku cobain free trial 1 bulan.
0: Oh iya.
1: Gratis,
0: gratis
1: ya kan.
0: Ya.
1: Jadi aku cobalah, aku bilang Dindin.
0: Screenshot kan.
1: Aku bilang Dindin aku pakai centang biru yang gratisan. Oh iya kata dia gitu.
0: Dia yang berbayar.
1: Kan? Dia yang berbayar ya kan. Aku kayak gimana pula kalau berbayar tiap bulan kayaknya.
0: Emang berapa sih tiap bulannya?
1: Cepek doang.
0: Enggak mau aku.
1: Enggak mau kan kok. Mending beli Ciki Uro.
0: Iya.
1: Oke, Bang Razi, aku kok sama nih daerahnya.
0: Sama di Dayang macet nih ya.
1: SP itu Batu Aji kan?
0: SP Batu Aji.
1: Ah, bentuk-bentuknya sama nih, Bang.
0: Macet.
1: Huh, kata gitu.
0: Gimana huh-nya?
1: Huh.
0: Oh, gitu. Kalau aku bacanya huh. Agak lain kalau Bang Razi yang ngomong kayak gitu ya.
1: Iya, kalau perempuan kayak gitu. Kalau cowok lah.
0: Oh, gitu. Ada sound effect-nya ya.
1: Iya kan kayak
0: mengeluh begitu.
1: Mengeluhnya seorang bukan mengeluh sih kayak
0: ya.
1: Lelah gitu.
0: Bukan, apa tuh bahasanya ya?
1: Sambat.
0: Apa? Kok sambat?
1: Iya, sambat itu kayak ini loh, kayak ngeluh gitu.
0: Kalau ketemu setan? Kesambat. Kok bisa jawab ya?
1: Gua aku lola sih.
0: Itulah kok kenyang.
1: Aduh, parah banget. Kalian
0: buka nih dari tadi matanya Batam nih.
1: Matanya siapa? Matanya siapa yang gak bisa kebuka? Well,
0: oh gak bisa.
1: Ah parah sih.
0: Aku juga hari ini sebenarnya memaksa membuka mata.
1: Sama lagi. Udah lama banget gak siaran.
0: Sumpah,
1: subuh.
0: Sumpah aku kayak ngantuk banget gitu aku.
1: Tapi kayaknya kok ada posting subuh-subuh ya?
0: Itu kan aku lagi di WC.
1: Sumpah.
0: Iya kan, aku posting dulu gitu. Sebenarnya aku ngantuk gitu.
1: Kayaknya 11 menit, tapi kok lama kali dia datang.
0: Jadi aku berlama-lama dulu di WC. Mencari hidayah itu. Gak boleh ya, cari hidayah di WC.
1: Ih, jorok kali kau.
0: Mencari apa kalau di WC? Mencari ide.
1: Iya, mencari ide bener. Tapi emang iya kok lancar aja ide.
0: Iya kan.
1: Gitu.
0: Entah kenapa orang itu kalau di WC suka berlama-lama.
1: Ya karena nggak tahu ya, udah hukum alamnya.
0: Berapa
1: kali.
0: Berapa minimal menit yang kau habiskan di WC?
1: Aku nggak pernah lama, Gi.
0: Oh iya.
1: Mandiku tuh 7 menit.
0: Ih, jorok, nggak bersih.
1: Kepalamu jorok. Gue mau berapa lama?
0: Aja minimal lah.
1: Gila.
0: Mandi kan yang bersih.
1: Gak
0: dari
1: ada.
0: Dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Ya gitu. Mungkin perempuan rambutnya panjang. Iya. Ya kan? Banyak hal-hal yang harus dilakukan.
0: Lo gak tau di kamar mandimu ada yang rambut panjang juga?
1: Pel. Pel, ya kan? Pel ada aku panjang.
0: Pel. Oh iya.
1: Rambutnya blonde.
0: Positif thinking ya.
1: Iya. Ngapain mandi lama-lama, Gi?
0: Iya kan biar seger.
1: Iya kalau cowok-cowok gak ada lah yang setengah jam aku yakin.
0: Ada bang aku.
1: Wah pasti
0: wah, lama wah, kali mandi
1: kayak gitu kan.
0: Entah ngapain dia di kamar wah. Mandi
1: kayak gitu.
0: Aku dulu ingat ya kan waktu itu nenekku masih ada kan. Woi Dewa lama kali kok di kamar mandi.
1: Terus?
0: Iya itu dia suka berantem sama nenekku gitu. Aku mau terkencing Dewa.
1: Gitu. Ah lucu banget lagi.
0: Sumpah kalau waktu dulu itu kan serumah semua kan rumahku rame dong.
1: Iya.
0: Abangku aja ada 5 pikir tuh.
1: Masya Allah.
0: Seru banget kan.
1: Abangnya 5 gitu
0: nah
1: kan.
0: Nah itu jadi berebut toilet.
1: Ini toilet cuma satu.
0: Di luar, di kamar ada sih sebenarnya.
1: Oh.
0: Cuman yang besarnya kan di luar itu.
1: Iya.
0: Tapi memang banyak kok orang yang mandinya lama.
1: Iya sih.
0: Kau aja yang cepat-cepat gak bersih mandimu.
1: Aku 7-15 menit lah.
0: Gak bersih mandimu.
1: Gila gak bersih. Gak bisa lah intensitas.
0: Kalau ibu-ibu itu di kamar mandi itu lama tahu gak kau ngapain?
1: Ngapain?
0: Ngosek kamar mandi.
1: Iya, aku biasanya kalau sambil ngosek juga
0: biar bersih.
1: Kayak gitu kan.
0: Lama kali itu dia di kamar mandi.
1: Sampai
0: beruap kamar mandi itu panas.
1: Iya benar.
0: Iya kan.
1: Kayaknya aku selalu beli Rinso bubuk. Buat sikat lantai aja.
0: Iya memang, dia lebih bersih pakai.
1: Iya bukan buat nyuci, sorry.
0: Kok gak nyuci?
1: Tidak mau.
0: Ya Allah, aku juga lagi.
1: Kalau
0: aku masih nyuci sih.
1: Pakaian dalam ya cuci sendiri.
0: Aku masih nyuci sih. Cuma kalau setrika no.
1: Iya lagi setrika tuh hal yang melelahkan dong.
0: Ada berdebu setrikaanku kayaknya.
1: Aduh, itu deh Top Pro 2. Thank you untuk Bang Razi ya.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Siapa katanya nama kakaknya siapa sih, seru banget kalau kalian duet. Siapa namamu?
1: Abang enggak lihat flyer kita, Bang.
0: Abang coba lihat previous IG stories. Udah ada poster kita loh Bang.
1: Iya, nama yang cewek Egi, nama yang cowok Zaldi.
0: Belum berubah ya.
1: Iya.
0: Gak tau kalau malam bisa berubah.
1: Seru banget kalau kalian duet.
0: Ada nama panggung kami kalau
1: iya,
0: malam.
1: Iya, bener banget.
0: Siapa namamu kalau malam? Gak berani kok ngomong.
1: Gak berani lagi aku ya kan. Akhirnya terus juga ada Kak Nuriana. Lapor Min, simpang dam, muka kuning macet. Tadi saya berangkat 6.20.
0: But the sky look amazing loh.
1: Wow.
0: You see that, the gradation of the color.
1: Iya, warna jingga.
0: Jingga. Kok kayak senja ya.
1: Iya.
0: Padahal kan masih pagi loh.
1: Keren banget.
0: Gimana sih pagi hari ini di Batam ini kadang gak ini ya.
1: Apa sih kau?
0: Batam ini kadang pagi kayak malam. Kayak sore. Sore kayak pagi gitu.
1: Bener lagi.
0: Iya kan.
1: Iya, vibesnya tuh terbalik.
0: Langitnya itu aneh gitu loh. Kok pernah gak sih sore-sore ngeliat mataharinya menyala banget padahal udah jam 5 gitu.
1: Pernah lah.
0: Udah kayak matahari di jam 7.
1: Iya sama. Aku
0: kemarin
1: pernah lihat.
0: Kemarin kan aku ke ini apa NTC. Mau jogging di situ kan.
1: Allah.
0: Mataharinya menyala.
1: Pasti kau beli tela-tela kan.
0: Enggak.
1: Alah bohong.
0: Beli telur gulung.
1: Sama aja
0: pun. Ada Dubai chewy cookie.
1: Enak. Jujur enak.
0: Aku beli kemarin di situ.
1: Dubai cuy cuki.
0: Jangan sembarangan. Yeah, yeah. Aku kan kemarin belian di NTC itu. Kan? Terus ponakanku asem mukanya.
1: Kenapa?
0: Anti, ini bukan Dubai juga, ini mochi katanya. Kenapa mochi, nak? Itu kan isinya ini kunafa-kunafa juga. Iya, tapi harusnya luarannya itu pakai marshmallow, dia bilang gitu. Ya ini Allah. Mah pakai mochi, dia bilang gitu. Ya apa yang kau harapkan, nak? 18.000.
1: Ih, gila.
0: Kau tahu biasanya harganya berapa?
1: 80 kan?
0: Iya, 80-60 ribu.
1: 60-70. Aku belum pernah coba sih.
0: Weh. Makanya di situ kan ada tuh. Ya kami coba lah ya kan. Asem mukanya. Padahal menurutku enak-enak aja sih.
1: Tapi anak sekecil itu kok bisa tahu ya?
0: Ternyata luarannya itu harusnya marshmallow gitu.
1: Dan dia tahu perbedaan marshmallow sama mochi.
0: Dia suka jajan.
1: Anak sekarang luar biasa.
0: Aku lihat lah IG storyku tuh mukanya asem tuh. Makan ya itu kan.
1: Terus ini Gi, aku belum coba juga yang dia Dubai Cui Cuki. Eh, Kuki.
0: Yang mana?
1: Yang kasih stroberi terus kasih coklat.
0: Itu namanya chocoberry.
1: Oh iya.
0: Chocoberry kunafa.
1: Belum pernah coba.
0: Chocoberry kunafa namanya.
1: Enak.
0: Enak.
1: Seger ya.
0: Tergantung kalau kau beli yang murah asem stroberinya.
1: Oh. Tapi yang mahal di mana yang mahal?
0: Kalau yang mahal ada klub. Apalagi namanya.
1: Aku lihat di Tres di Mula katanya enak.
0: Ah, di Mula bisa. Ya. Terus ada lagi.
1: Dimana?
0: Aku lupa tapi namanya sumpah.
1: Coba lah yuk, ini UMKM yang jual itu, kontak kita dong.
0: Apa di Luka ya? Di Luka ada nggak ya?
1: Iya kan aku
0: kayaknya
1: mau coba.
0: Kayaknya kemarin aku ada lihat deh, tapi aku lupa namanya di mana. Coba kalian boleh info gitu.
1: Ya boleh guys.
0: Strawberry, chocoberry kunafa.
1: Nah itu
0: kalau
1: dia.
0: Kalau nggak salah itu ya namanya. Soalnya dia dikasih kunafa.
1: Dubai Cui Cookie. Takut kalian.
0: Kataku mending gue gak usah ngomong sih.
1: Ya udah deh, kita ke lagu aja deh. Abis ini kita bakal spill temanya ya guys. So keep stay tune on
0: Broadway.

0: gonna be.
1: Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: What's in his water?
1: Selamat pagi Indonesia. Itu dia we.
0: Tidak manual aku ya kan?
1: Iya kan. Udah sampai mana kalian?
0: Gak tahu nih.
1: Morbek.
0: Ikutlah. Mau ya.
1: Ikutlah we.
0: Jumatan ini Jumat
1: berkah. Masya Allah.
0: Enak kali kita di Morbek pagi-pagi.
1: Ih.
0: Apa biasanya kau pesan?
1: Udah pasti Milo.
0: Milo. Ih Milo. Orang di Morbek itu kopi loh.
1: Gak bisa aku kopinya.
0: Milo.
1: Kopinya bikin perih.
0: Cupu.
1: Iya lah.
0: Kopi susu lah.
1: Kadang gini Gi, aku minta mix kopinya kopi Milo.
0: Hah? Oh ada sih.
1: Iya di mix tapi kurang manis ya, maksudnya nggak mau terlalu less sugar lah.
0: Karena kau bagi sama aku ya.
1: Maksudnya? Karena ini najis. Baru ngeh lagi
0: kayak
1: aku.
0: Ini CCTV masih di jam 2 banget loh. Di
1: itu ada kunti.
0: Iya takut banget. Aku juga memperhatikan ini apa jalan gak sih jamnya dari tadi kita ya kan.
1: Jalan.
0: Apa kita berada di dimensi lain?
1: Dimensi banget.
0: Ternyata di Batam masih jam 2. Ya Allah kok
1: bisa. Berarti kita di mana?
0: Gak tahu di dimensi apa ini kita. Gak bisa benar-benar kebuka deh tadi.
1: Ya udah lagi error.
0: Udahlah kalian aja menyampaikan guys kalian sampai di mana.
1: Nah boleh ya langsung kirimin di Instagram kita di @bro2batam.
0: Kamu ngomong apa sebenarnya?
1: Ya bener lah aku keselek. Keselek lontong. Weh,
0: gak apa-apa.
1: Flyer kita yang share 63 orang.
0: Bisa.
1: Siapa yang nge-share?
0: Siapa yang nge-share?
1: Ngaku kalian.
0: Ngapain kalian share-share itu poster ya?
1: Iya kan?
0: Malah posternya belum diganti-ganti lagi dari tahun 2025.
1: Iya kan bukan tugasku lagi.
0: Kita
1: enggak
0: belum foto, Well.
1: Oh iya benar.
0: Kita harus foto lagi.
1: Aku kaget sama 63 manusia.
0: Siapa? Penting kali flyer itu, iya.
1: Iya kan? Siapa ini yang nge-share-nge-share ya?
0: Oh itu di-share ke orang gitu ya?
1: Iya, kayak ini loh gitu.
0: Ya.
1: Kan aku agak
0: berarti
1: takut.
0: Berarti ada 63 akun gitu.
1: Iya.
0: Ya? Untuk apa weh?
1: Takut banget jujur. Jujur takut.
0: Tapi gak ada yang maksud di DM tuh harusnya kerame.
1: Iya benar.
0: Kalian ya. Males ngetik ya. Telepon aja telepon.
1: Janganlah.
0: Gak bisa.
1: Nanti kayak kemarin. Orang panjang gila yang nelpon.
0: VN biar kita bisa seleksi.
1: Kalau voice note baru boleh ya.
0: Telepon gak boleh, gak bisa diseleksi.
1: Iya. Nah, Tomo Pro 2, tema pagi ini kan kemarin beberapa waktu yang lalu aku ketemu sama kawan lama aku, Gi. Padahal kami sama-sama di Batam, tapi 2 tahun lebih gak ketemu.
0: Ulala.
1: Jadi ada beberapa pertanyaan yang gak banget ditanyain pas ketemu kawan lama.
0: Apa itu?
1: Menurut aku kayak, kok gendutan? Atau
0: aku tergantung sih.
1: Aku kayak, kok kurusan kali Zal sekarang?
0: Aku tergantung sih.
1: Kenapa?
0: Kalau temennya deket banget gak apa-apa.
1: Iya, iya, boleh gitu kan.
0: Tapi kalau yang gak deket-deket banget, jangan lah.
1: Kayak, aku gendutan salah. Aku lagi fase kurus banget ya sekarang gitu ya. Maksudnya turun banget gitu. Kayak kemarin ditanya, kurusan kali gitu.
0: Gak kali sih.
1: Biasa aja kan?
0: Udah pas menurutku.
1: Oke, udah oke.
0: Jangan turun lagi. Nanti kayak yang lalu-lalu.
1: Kamu kayak Ariana Grande yang nampak.
0: Jangan dong.
1: Tulang dadanya itu kan.
0: Jangan dong. Ariana Grande juga gak mau dia seperti itu sebenarnya.
1: Itu karena apa dia?
0: Karena dia sakit.
1: Oh ya ampun.
0: Dia tuh udah sebel loh sama netizen. Karena udah komentari apa bodinya.
1: Karena emang pangling banget Gi.
0: Makanya dia mau vakum.
1: Iya tahu.
0: Dia mau vakum. Karena berisik banget netizen.
1: Iya parah ya.
0: Dia sekelas tuh sebenarnya lagi berjuang guys.
1: Iya sekelas dia aja tuh. Gak tahan sama Neti.
0: Betul, apalagi Zaldi.
1: Apalagi aku ya kan. Dibilang gendutan, kutumbuk kau.
0: Ya Allah ya kan? Aku gak apa-apa sih.
1: Kalau aku dibilang kurusan, nah 100.
0: Kurusan kok Zaldi. Kurus sekali loh, ya Allah.
1: Gak pakai kali.
0: Nampak tulang dadanya.
1: Kamu gak sekalian tulang selangkanya ya, juga mana tahu kelihatan.
0: Kan, mana tahu kan kalau dibilang kurus sekali jadi 200 barang.
1: Bisa, bisa.
0: Tapi jujur nih aku gak peduli loh kalau orang mau bilang gendutan kurusan gitu gak peduli ya.
1: Why?
0: I don't know why, karena aku sudah berdamai sama diri sendiri mungkin.
1: Nyetrum banget.
0: Terserah kau mau ngomong aku apa.
1: Wih.
0: Gitu. Ada yang ngomong, Kak Egi iya, kirain siapa? Lebar kali gitu. Ya aku tahu maksudmu apa gitu. Tapi ya udah.
1: Apanya yang lebar?
0: Iya, berarti kan tandanya kita makmur gitu.
1: Ya Allah makmur.
0: Berduit kita jajan terus.
1: Ya Allah masya Allah tabarakallah.
0: Ya jadi nggak apa-apa kalau dibilang berisi, ya kan?
1: Nah itu
0: nggak,
1: pertanyaan.
0: Badannya yang berisi, dompetnya juga, bos.
1: Ah, itu. Kalau dompet yang gendut, gendutnya isinya duit ya, jangan struk belanja.
0: Masalahnya aku nyamain isi dompet nih. Kalau oh, misalnya aku kurus, dompetku gendut kan nggak sesuai.
1: Aiyah.
0: Iya kan?
1: Nyetrum banget. Iya kan?
0: Bahasa baru itu.
1: Iya.
0: Nyetrum-nyetrum itu bahasa baru itu.
1: Iya, pasti kok habis ini ikut-ikut.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Aku kan suka melatasi bahasa Genji.
1: Terus, pertanyaan yang enggak banget lagi. Ini kita kasih opsi deh ya.
0: Iya, apa opsinya?
1: Siapa pacarmu sekarang?
0: Ya Allah, penting banget.
1: Penting kali kau tahu rupanya.
0: Penting banget. Oh, sama siapa sekarang? Bukan sama pacar.
1: Iya, boleh lah.
0: Sama
1: kau siapa? Kau sama siapa sekarang?
0: Iya. Terus kau kerja di mana gitu?
1: Iya. Jadi yang ketiga nih, masih kau kerja di situ?
0: Iya. Wah. Kau kerja di mana? Masih kerja di situ? Iya.
1: Iya, itu dia.
0: Kenapa? Emang kau berharap aku berhenti? Kenapa kau nanya kayak gitu ya?
1: Iya kan? Banyak kali orang nanya, kau masih ya kerja di situ?
0: Masih.
1: Nah, gitu. Masih lah.
0: Dari 2014. Ya, mager banget aku ya.
1: 12 tahun.
0: Ya Allah, mager banget aku berarti ya.
1: Berarti anak-anak yang lahir 2014 sudah 12 tahun umurnya.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Udah SMP, well.
1: Ya Allah. Terus kita nih apa?
0: Apa?
1: Purbakala.
0: Kau enggak.
1: Enggak.
0: Aku kayaknya.
1: Enggak, aku ngerasa juga udah. Ya Allah. 27 banget tahun ini.
0: 27 Kal.
1: Tahun ini ya, Oktober nanti.
0: Sepil-sepil dia.
1: Kan aku Libra ya, kan enggak boleh kalau tanggalnya jangan sampai tahu.
0: Tahu aku tanggalnya.
1: Nah.
0: Paling bentar lagi ada bunga. Ada bunga, ada
1: iya.
0: Kue.
1: Entah siapa-siapa yang kirim.
0: Bagi ya kuemu.
1: Boleh. Boleh guys.
0: Tanggal.
1: Nah kamu bisa pilih ya, kira-kira pertanyaan mana yang menurut kamu tuh gak banget.
0: Yang annoying lah gitu ya.
1: Annoying pas ketemu kawan lama. Kira-kira kayak, ih apa sih kau gitu kan. Boleh, boleh spill alasannya, boleh spill juga cara-cara kamu untuk apa ya, tidak baper barangkali.
0: Iya mungkin kayak awkward moment bisa juga di-share begitu. Kayak ketemu teman lama bahas. Tapi memang jujur nih aku agak awkward sih kalau ketemu teman lama tuh.
1: Iya kan.
0: Kayak udah gak apa ya, gak seperkumpulan gitu loh. Iya. Ceritanya tuh mau ceritain apa.
1: Betul.
0: Ya pasti ceritain masa lalu ya kan.
1: Bener.

0: Panggilannya kalau udah lupa nama gitu.
1: Beb.
0: Iyalah, Beb. Di mana kok sekarang Beb gitu. Terus sebenarnya kita bukan so akrab, guys. Sebenarnya lupa nama.
1: Iya, betul. Jadi tolong ya.
0: Kalau kalau laki-laki kayak mana panggilnya kalau lupa
1: Ole.
0: Nama? Ole. Iya. Di mana Kole? Di mana kerjamu, Le?
1: Siapa nama Kole? Lupa aku.
0: Jangan dibilang lah lupanya.
1: Enggak, aku kadang kayak gitu.
0: Ya Allah.
1: Iya. Jadi kemarin itu aku ketemu kawan lama aku itu, ada yang nitip salam sama aku.
0: Oh gitu.
1: Ternyata itu kawan aku part time di hotel dulu.
0: Oh gitu.
1: Dia baru nikah kemarin.
0: Ulala, diundang kau.
1: Diundang gak? Tapi lewat kawan aku ini. Ya, cuma berpapasan dengan aku yang di Bintan kemarin.
0: Oh gitu.
1: Pas aku balik baru dapat lah undangan itu. Kalau tak kan aku sama Dinin makan lagi.
0: Datanglah kalian.
1: Dia telat pun ngasih taunya.
0: Ya udah bilang aja kapan lagi nikahnya.
1: Hey, in this economy.
0: Mana tahu ada resepsinya lagi gitu.
1: Mana tahu ya kan. Terus dia bilang namanya tuh Dwi gitu kan.
0: Oh,
1: Dwi
0: iya,
1: mana we? Aku lupa.
0: Oh gitu.
1: Pas ditunjukin undangan digital. Oh iya, ingat.
0: Oh.
1: Ingat kayaknya enggak ingat.
0: Oh aja.
1: Oh ala ini nikah dia, aku bilang gitu. Dapat anak mana dia gitu kan.
0: Iya, biasa. Siapa wanita tidak beruntung ya?
1: Ih, parah kali kau.
0: Iya.
1: Dia masih
0: bercanda
1: ingat.
0: Ya, Dwi.
1: Iya, dia masih ingat sama aku kan. Ya udah. Padahal kita tuh enggak sedekat itu, Gi. Maksudnya ya udah.
0: Tapi aku respect sih kalau orang-orang yang kayak enggak terlalu dekat gitu. Mungkin biasa kelas tapi cuma satu kampus.
1: Betul.
0: Tapi undang gitu aku pasti datang sih.
1: Keren banget ya kayak gitu ya.
0: Aku datang sih kayak wow, you remember me? Go.
1: Keren banget yang kayak gitu guys.
0: Iya,
1: tuh ya. Oke deh, bisa spill langsung di Instagram kita di @pro2batam.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya. Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hafal anakku lagu ini. Dia suka banget lagu ini.
1: Ya ampun lucu banget. Ya kan lucu banget. Tapi by the way, emang enak sih lagunya ya.
0: Ya kan lagunya itu bikin joget-joget gitu loh.
1: Yes bener.
0: Sama liriknya itu kayak catchable.
1: Jalan-jalan cuma kita berdua. Kau
0: seru.
1: Seru banget. Well, kau masih dengerin Spada.
0: Selamat pagi. Siapa yang hari ini ulang tahun?
1: Happy

0: Have a great day today.
1: Berarti kalau 228 ini dia udah masuk Virgo.
0: Virgo.
1: Iya.
0: Virgo itu orangnya cileh.
1: Aku tahu banget.
0: Virgo itu orangnya sweet.
1: Kalau dia sama orang yang tepat.
0: Yes. Kalau nggak dia dingin.
1: Betul.
0: Nah itu abang gue.
1: Karena dia kalau udah satu aja.
0: Kalau abang gue itu tanggal 4 September.
1: Ya masuk
0: Virgo,
1: tuh Virgo.
0: Right?
1: Virgo, Virgo.
0: Dia sangat-sangat baik, sweet, tapi jahil.
1: Ya.
0: Yes, tapi he will give everything.
1: Betul.
0: If with someone.
1: Bener.
0: Someone special.
1: Bener ya kalau udah kecintaan kali.
0: Bucin.
1: Bucin kali semua dia kasih.
0: Siapa emang ya Virgo? Siapa?
1: Ah, ya terum banget aja.
0: Jadi terombang ambing lagi hatimu.
1: Udah lama banget nih gak diombang ambing.
0: Sini ku ombang ambingkan. Berapa cicilanmu? Terombang ambing gak hatimu?
1: Gak ada cicilan, makanya aku tadi ngomong sama Gigi. Aku nyicil aja
0: nyicil
1: kali
0: aja.
1: Ya.
0: Nyicil aja, aku juga mau ikut.
1: Jadi kita nyicil aja.
0: Berapa
1: kali
0: tahun
1: ya.
0: Tahun kita?
1: Iya.
0: Satu tahun, dua
1: agak-agak
0: tahun.
1: Agak-agak setahun setengah gitu.
0: Setahun, dua tahun lah. Setahun lah, setahun.
1: Setahun oke. Okay.
0: Ya kan?
1: Apa yang mau kita cicil?
0: Warna apa kamu mau?
1: Burgundai.
0: Ih, aku juga mau yang pink lagi, gimana?
1: Tapi kan belum keluar, Gi.
0: Udah katanya.
1: Yang 18 belum ke Indonesia
0: tuh. Oh, di Indo belum?
1: Iya, kalau itu kan kayaknya diundur deh, nggak September.
0: Oh, diundur. Jadi kapan?
1: Kayaknya ya deket November gitu juga lah.
0: Ih, nyicil kita, iya.
1: Tapi katanya nih, konon katanya.
0: Apa?
1: Seri-seri ganjil lebih bagus daripada seri-seri genap.
0: Jangan gak sopan ya, HP ku genap.
1: Pantes.
0: Gak sopan. Gak sopan.
1: 14 genap ya?
0: Genap okay. Aku 14. Tapi iya sih, aku mikir kayak, aku beli yang ganjil atau genap ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Terlepas dari mitos atau fakta, tapi emang.
0: Tapi aku kan mau lebih dari dindin, berarti aku tunggu yang 19.
1: 19 aja lagi.
0: Aku gak mau di bawah dindin.
1: Tapi ya weh, ngomongin soal dindin.
0: Apa?
1: Dia semenjak dua benjak punya HP baru itu ya.
0: Iya, iya.
1: Dia tiba-tiba jago foto.
0: Iya Allah.
1: Dia jago fotoin aku yang biasanya.
0: Elek ya kan.
1: Leher aku ini ketepotong-potong sama
0: iya,
1: dia kan.
0: Kepala kita entah
1: kepala
0: kemana.
1: Kepala kita entah dimana.
0: Rambutnya kepotong sama dia.
1: Iya. Sekarang bagus. Itu semua foto-foto itu baby aku. Foto. Itu dia.
0: Gils.
1: Gils kan.
0: Gils sih. Udah
1: parah.
0: Skillnya mantap sih.
1: Makanya,
0: bisa kita ajak hunting foto lagi.
1: Parah. Asal ya lebih banyak fotoin dia daripada kita gitu.
0: Enggak, enggak mau aku. Dia harus banyak fotoin aku.
1: Terus ngambil-ngambil footage. Tuh dia udah pinter.
0: Aku tahu kode handphone dia.
1: Oh iya.
0: Bisa kita culik handphone dia.
1: Berapa kode?
0: Itu cuma aku yang tahu ya.
1: Aku scan wajah pakai HP dia kebuka.
0: Ya Allah bisa gitu
1: kan
0: ya.
1: Kan kita mirip.
0: Iya lagi. Ya Allah, pokoknya hidupnya no privacy. Bahkan kau suruh aku banking dari handphonenya juga aku bisa.
1: Oh iya.
0: Bisa.
1: Nice loh.
0: Ya no privacy at all.
1: Iya, pokoknya kalau jalan-jalan sama Dini, udah pakai duit aku aja.
0: Jalan.
1: Nanti sekalian katanya
0: nanti
1: gitu.
0: Nanti lupa. Aku gak bayar lagi.
1: Jahat sih kok kayak enggak gitu.
0: Enggak lah, besoknya kan aku yang bayari.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dia seru banget sih, jujur.
0: Dia... ya oke okay lah, dia yes man. Jadi kalau misalnya, kesini yuk, ayo. Gitu.
1: Ya dia gak pernah, enggak lah gitu. Enggak.
0: Kecuali lagi MC ya.
1: Iya.
0: Kalo... apalagi kalau disuruh jemput-jemput mau aja tuh dia. Tapi parah. Tergantung moodnya.
1: Dia kan swing.
0: Tergantung moodnya.
1: Kayak AC dia.
0: Kalau mau dia, mau dijemputnya.
1: Betul.
0: Gitu. Kemarin aku kok lagi, aku lagi beli bakso gelas banget tuh di pinggir jalan.
1: Terus?
0: Di klakson ya kan. Ku tengok mobilnya kuning gitu. Tapi aku kan samar-samar plat nomor dia kan. Makanya aku chat, lu klakson gue. Iya, karena dia. Kelihatan aja matamu orang lagi beli bakso gelas itu ya. Nampak aja dia, ya Allah. Kok bisa nampak pikirku kan?
1: Yeah.
0: Aku udah di pinggir jalan bang, apa selebar itu badanku ya. Tahu dia gitu aku ya.
1: Tahu lah.
0: Kok bisa gitu loh.
1: Tapi engkau emang bedi banget sih dulu gitu.
0: Apanya?
1: Zaman-zaman belum punya anak.
0: Iyalah aku bedi banget. Kok lihat di mana? Kok kan belum lahir.
1: Ya Allah, kita beda 20 tahun banget.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kan kau sering ini share archive engkau.
0: Oh iya, itu belum terlalu bedi yang aku share.
1: Gila kata aku, roknya pendek banget aku
0: bilang. Kalau misalnya aku share yang lebih-lebih lagi, nanti di notice sama lagi kau hapus ya.
1: Gitu. Ya kau hide aja dia.
0: Iya lagi, bisa-bisa. Aku bedi, kok iya, gak tahu
1: rambut
0: ya.
1: Rambut merah.
0: Iya, aku wah, bedi banget ya Allah. Belum lagi waktu aku bawa mobil sendiri. Gak tahu betapa kepala aku di atas.
1: Lagunya Happier from Olivia.
0: Langsung buka pintu mobil itu ya. Dindin lah yang tahu. Semuanya Dindin yang tahu gitu.
1: Aduh, seru.
0: Dia jemput aku jam 10 pun jalan kami malam-malam. Iya, kami ke kafe kadang kemana gitu.
1: Iya.
0: Bedi aku.
1: Bedi banget.
0: Sekarang
1: ya,
0: udah beginilah yang kau lihat ya kan. Udah.
1: Udah lewat.
0: Lewat masa aku.
1: Iya.
0: Lewat masa aku.
1: Jadi jangan sampai kita udah berkeluarga baru mau mulai puber itu ya kan.
0: Telat kau mainnya kak.
1: Telat
0: kau mainnya kak gitu.
1: Kayaknya kayak aku ini ku puas-puaskan dulu ya kan.
0: Apa? Kau main apa?
1: Aku bandel.
0: Main apa dulu ya kan?
1: Iya, main apa pula nih ya
0: kan? Aduh. Main padel.
1: Pengen sih, kemarin kita udah cari.
0: Itu kan Yudis tanya tuh siapa yang mau ikut.
1: Iya, lagi main pada padel. Gak bisa kita kemarin.
0: Banyak loh teman-teman bagus main padel.
1: Iya, soalnya padel katanya lagi agak-agak turun harganya.
0: Oh iya ya. Berarti apalagi sekarang yang terbaru?
1: Apa ya?
0: Apa orang udah bosen sama padel?
1: Iyalah, kan kayak udah gak terlalu hype banget ya sih?
0: Iya, kemarin itu kan hype banget sepeda semuanya goes ya kan. Sekarang padel semuanya, nanti apa? Berenang ya?
1: Berenang banget ya. Sekarang sih kita bahas tema dulu deh.
0: Iya. Dari tadi itu kita gak buka.
1: Ih, paket aku nyampe, Masya Allah.
0: Iya, apa paketmu, kau beli apa?
1: Ini endorsan sih. Dikirim soalnya.
0: Apa banyak enggak?
1: Ah, nanti aku kasih ya.
0: Endorsan itu.
1: Iya, aku bagi nanti.
0: Iya, terus kali. Berarti itu makanan ya.
1: Enggak, barang weh.
0: Ini barang pula ya. Kayak mana itu?
1: Parfum.
0: Oh, parfum. Mm-hmm. Jadi kok mau ini ala-ala?
1: Apanya?
0: Mau spray ala-ala gitu, iya. Konten ya.
1: Nanti engkau ini ya.
0: Aku lagi.
1: Engkau kan girl behind. Jadi engkau semprot dari belakang biar spray itu masuk ke frames gitu.
0: Oh gitu. Yeah. Aku bikin videonya gitu.
1: Aku bayar 200.
0: Aku bawa lightingnya.
1: Aku bawa.
0: Oh, mau pakai DJI aku boleh.
1: Ngeri kali.
0: Pakai DJI aku, mic-nya, mic DJI.
1: Ngeri kali.
0: Boleh.
1: Mahal
0: kan
1: ya.
0: Konten kreator enggak kaleng-kaleng.
1: Ngeri kali. Subscribe dulu boleh.
0: Subscribe dulu. Aku enggak buka lagi, kayak mana caranya bikin subscribe? Tunggu follower berapa gitu.
1: Oh, kok belum ya di YouTube?
0: Ngapain aku? Oh, di YouTube. Ada, tapi aku baru 2 video.
1: Bikin lah lagi.
0: Padahal kemarin itu lagi jalan-jalan naik motor ya. Tak terpegang DJI itu lagi udah.
1: Iya loh.
0: Jauh kali ternyata naik motor ya.
1: Kan aku udah bilang. Aku udah bilang, Gi.
0: Tapi kayak seru gitu lihat pemandangan. Tapi saran aku sih sore, kalau kalian dari Batam mau naik motor gitu kan, Tanjung Uban dulu kita kan berhenti, baru jalan sampai Tanjung Pinang.
1: Iya, seru emang.
0: Seru kalau sore. Kalau siang panas weh.
1: Panas sekali.
0: Betul, bosan aku nunggunya.
1: Oke, ini yang ngevote siapa pacarmu sekarang 50%.
0: Ii, kepo.
1: Sama yang kok gendutan 50%.
0: Ii, berarti yang lain gak dipilih ya.
1: Iya, ini dari
0: komentar.
1: Dari Likyu katanya kok gendutan dia paling gak suka. Gak katanya
0: suka
1: gitu. Terus katain Blue One, katanya body shaming kak, yeah, kayak shaming gitu. Bener sih ya.
0: Kalau kau ketemu teman lama apa yang kau tanyakan?
1: Apa ya? Oh, istri masih satu.
0: Ya Allah.
1: Iyalah.
0: Kau masih pakai Mio Karbu?
1: Iya. Janganlah.
0: Bit Karbu bukan?
1: Bit Karbu.
0: Bit Karbu. Masih ada Bit Karbumu ya, kan?
1: Iya pula ya kan.
0: Apa ada roda 4 kau? Iya. Menyala dia gitu ya.
1: Aduh,
0: kan?
1: Aduh, kan sampai habis.
0: Ya itulah, kalian bisa komentar ya nomor 2.
1: Mm-hmm.
0: Apa ini?
1: Di Instagram kita di @pro2batam.
0: Ya Allah, aku kira komentarnya baru.
1: Apa?
0: Kak Ugi banget dia bilangnya. Depan depan SP nih Kak Ugi parah banget gitu.
1: Mana Kak Ugi?
0: Ini Kak Ugi, lucu.
1: Siapa?
0: Alvina.
1: Alvina.
0: Katanya Kak Ugi. Lucu banget nama aku Ugi.
1: Ugi.
0: Unyu.
1: Ugi. Udah itu aja.
0: Bahasa unyu-unyu gak sih?
1: Tau lah.
0: Iya. Kok milenial emangnya?
1: Aku kan Gen Z yang hampir ke milen.
0: Iya ya.
1: 99 tuh kan.
0: Kau itu krisis identitas, Zaldi.
1: Betul.
0: Entah apa kau sebenarnya.
1: Betul, 99 bingung dia sebenarnya apa.
0: Entah milenial, entah Gen Z ya kan.
1: Bener, bener.
0: Tapi masuk, dua-duanya masuk ya.
1: Masuk.
0: Unyu-unyu kau tahu tuh.
1: Unyu-unyu.
0: Apalagi Kamseupai.
1: Kamseupai.
0: Apalagi?
1: Love, Peace, and Gold.
0: Apalagi?
1: Aku gak tahu.
0: Jayus.
1: Tahu.
0: Kemarin itu ada yang mengartikan bahasa Gen Z ke milenial. Aku tahu semua ya bahasa milenialnya. Padahal yang bikin konten bude-bude. Berarti ya. Aku bude-bude.
1: Kan kok sebentar lagi menjadi bude.
0: Jadi aku dikirim sama konten teman aku yang isinya dua itu. Temen aku kan grupnya cuma tiga. Isinya dua ya kan temen aku. Wewe ternyata kita bude-bude ya. Ini bude-bude ini bikin konten ternyata relate semua sama kita. Iya lagi, kata temanku yang satu lagi, kau aja gak nyadar. Orang ngelihat kita juga udah dipanggil bude kali, kata dia gitu.
1: Udah jarang dipanggil kakak. Iyalah ya sekarang
0: lagi. Bu. Iya, bu, beli berapa bu gitu ya kan.
1: Berapa bu,
0: ya Allah, berapa
1: udah
0: orang,
1: bu.
0: Iya gitu. Allah, bu banget gue. Tapi sebenarnya aku terbiasa sih dengan bu itu.
1: Awal-awal kok tersinggung gak?
0: Enggak, karena memang selama di RRI kan kita pakai kartu seragam.
1: Iya lagi.
0: Corporate.
1: Iya benar lagi.
0: Jadi aku udah biasa dipanggil bu.
1: Betul.
0: Jadi I'm not tersinggung, I'm not offensive with.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena menurut aku itu lebih sopan aja sih.
1: Betul.
0: Aku lebih suka sih dipanggil ibu gitu.
1: Aku agak terkejut awal-awal dipanggil pak.
0: Iya, karena kan
1: aku bete.
0: Enggak sih, harusnya itu kan sopan gitu loh.
1: Masalahnya aku tidak pakai seragam saat itu.
0: Oh gitu. Berarti kau dikira tukang parkir.
1: Iya. Buah.
0: Enggak lah, kepanggilan pak itu kan sopan ya.
1: Ini aja pak gitu. Ya, mungkin karena dia kasir jadi gak mungkin bang gitu ya.
0: Mungkin kau harus cukur kumismu sama janggutmu, Zaldi.
1: Gak mau, ini tuh ada bulu perindu.
0: Balik lagi ke bulu perindu. Ya Allah. Ini ada komentar by the way. Bacain gak?
1: Kak Cynthia, kita tahan dulu ya. 13 menit.
0: Ya Allah, 13 menit kita dari tadi ngomong.
1: Iya, kita break dulu 3 lagu ya.
0: Cus, ini siapa yang mau komputer lagunya?
1: Ada Rosa dengan Pudar.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gek masuk gek. Masuk masuk. Eh masuk.
1: Sumpah ya, kok ngeprank aku.
0: Enak kali dia scrolling scrolling.
1: Ya cepet kali, kayaknya baru 2 lagu lah.
0: Kepalamu itu.
1: Cepet kali.
0: Udah 5 loh.
1: Masa?
0: Udah. Aduh kacau balau nih ya,
1: Allah,
0: ya kan.
1: Kira dia bercandain, guys.
0: Gigi masuk, gigi masuk. Ternyata betul.
1: Aku lagi terpaku melihat anak-anak kecil lagi menari melayu begitu.
0: Ih, masya Allah.
1: Kok bisa, lucu banget.
0: Kenapa dia?
1: Dia diajarin sama gurunya tari melayu gitu loh. Tapi bisa gitu loh, gerakannya keren banget.
0: Ah, masya Allah.
1: Makanya aku terpaku dari tadi, aku scroll-scroll gitu, lucu.
0: Lucu lah, banget.
1: Ya, yes. Yeah. By the way, ini udah jam 8 lewat 35 menit. Kalian udah sampai di mana, guys?
0: Udah bilang di KBC Tarempa tuh.
1: Hei, banyak di situ ya.
0: Mi Tarempa.
1: Eh, sedap ya. Pesan nih lembab, guys.
0: Iya kan?
1: Jangan lupa pakai lutinya.
0: Lutinya
1: dibasahin pakai kuahnya.
0: Sedap gila.
1: Jangan lupa teh tariknya, guys.
0: Wajib sih kataku ya.
1: Iya kan? Itu wajib.
0: Itu wajib.
1: Teh Tarempa, lembab, luti.
0: Luti.
1: Teh tarik dingin.
0: Betul, betul.
1: Nah, kenyang perutmu.
0: Dah balik-balik ngantuk.
1: Balik tidur. Lupa kau kerja loh. Kerja ya.
0: Kan kita yang pulang nanti tidur ya kan.
1: Enak kali. Masih harus kerja, guys.
0: Bener.
1: Jangan-jangan ngular mentang-mentang hari Jumat ya kan.
0: Emang balik cepat ya hari Jumat?
1: Iya, kalau hari Jumat itu kan banyak waktu free time-nya.
0: Oh, istirahat jadi yang tadinya sejam jadi 2 jam.
1: Yes, kayak apa namanya, istirahat Jumatan. Sebelum Jumatannya juga ada waktu tenggangnya begitu kan. Banyak lah pokoknya hari Jumat itu enak begitu.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Banyak yang WFH juga kan.
0: Bener, salah satunya kantor kita ya.
1: Yes.
0: Nah, sepi kali ku bilang
1: kan. Sepi kali kan, gak ada orang-orang ini datang.
0: Kayak, ih kok sepi kali Gi.
1: Iya, kata, kok kita gak WFH-WFH ya.
0: Siaran dari rumah. Kayaknya seru tuh. Seru banget tuh kayaknya.
1: Aku juga mikir kan dulu waktu zaman-zaman covid kan. Kayak mana siaran dari rumah, rupanya enggak.
0: Kayaknya itu diterapin di yang swasta cuy.
1: Ya. Ternyata siaran yang tetap datang kami W.
0: Betul.
1: Waktu covid kok kerja di mana?
0: Covid aku masih di radio lama.
1: Kerja kalian?
0: Siaran dari rumah.
1: Kok bisa? Kayak mana caranya siaran dari rumah?
0: Cuma kami yang bisa.
1: Wow, berarti kau bawa kemana-mana itu mixer ya?
0: Enggak pakai mixer.
1: Oh, pakai laptop, iya.
0: Iya, tetap pakai laptop.
1: I see. Terus mic-nya kayak mana?
0: Dikasih mic, terus
1: ya
0: udah.
1: Serius?
0: Iya, bisa.
1: Aku juga mikir kan kemarin, bisa, apa kok ini ya dibawa ya? Ternyata enggak, kita waktu covid tetap datang.
0: Iya dong.
1: Cuman jam siarannya dikurangi waktu itu.
0: Apa namanya we dulu kayaknya? PCR, tes PCR apa?
1: Iya,
0: dan
1: ada
0: cocok-cocok hidung itu.
1: Yes, ada tes PCR.
0: Kau tahu enggak 2019 tuh udah 7 tahun yang lalu.
1: Oh my god, it was a long time ago.
0: Eh, kita 2020 ya.
1: Mana ada 7 2026. Iya lagi.
0: 6 tahun yang lalu.
1: 6 tahun yang lalu, was 6 years ago.
0: 6 years ago.
1: And the COVID children is already masuk elementary school.
0: Yes.
1: Next year, ya. Yeah.
0: Bener lagi.
1: Next year, oh, mereka udah kelas 1 SD, bro.
0: Wah, baiklah.
1: Cepat sekali ya, dunia ini berputar begitu.
0: Ya, dunia berputar cepat, tapi gajian lama kali.
1: Tunggu tanggal 1 ini lama kali, dari tanggal 28
0: tanggal ini. Tunggu tanggal 1 ini lama.
1: Kenapa
0: kali.
1: Kenapa ya?
0: Mendadak slow motion kan.
1: Iya kan, dari tanggal 28, 29, 29 setengah gitu.
0: Iya loh, ini tuh seharusnya udah tanggal 31.
1: Harusnya ya, besok itu udah gajian.
0: Besok tuh udah gajian harusnya.
1: Tapi kok ini masih tanggal 28, gimana sih?
0: Selasa banget tuh Dogi.
1: Selasa ini masih hari Jumat lah. Amal aku masuk terus lagi. Ya aku masuk terus loh. Aku tuh cuma ribu hari Minggu.
0: Oh enak lah Minggu, aku Minggu semalam.
1: Hari Minggu, terus Selasa, Senin Selasa masuk aku.
0: Ya udahlah nih dari Kak Aka.
1: Aka Cynthia, apa katanya?
0: Ditanya, kok gendutan emosi kali aku? Jelas-jelas aku baru lahiran. Nanti selesai menyusui, sopiala jubah pun ku salib.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Mantap nyalipnya sopiala jubah banget tuh ya.
0: Iya ya. Tapi emang sopiala jubah emang tak lekang oleh waktu.
1: Mana
0: ya
1: sih dia sopiala jubah itu?
0: Tengoklah update-nya gak berubah.
1: Kayak mana sopiala jubah?
0: Enggak tahu yang
1: Sophia
0: mana.
1: Sopiala jubah, aku lupa mukanya.
0: La ilaha illallah.
1: Sopiala jubah.
0: Kok aku bisa tahu?
1: Oh ini. Aku tahu anaknya doang.
0: Iya.
1: Evoselia.
0: Betul. gitu.
1: Oh iya ya, awet muda, well.
0: Tuh, 56 years.
1: Really?
0: Tahun 70.
1: Dari mana 56-nya? Wow. She looks so young ya.
0: Yes.
1: Young, wild and free.
0: Iya, karena kan semua ada duit pasti bisa gitu. Yeah, itulah kenapa kita harus mencari duit yang banyak.
1: Iya lagi.
0: Supaya bisa suntik DNA salmon.
1: Jangan disuntik-suntik. Bahaya enggak sih?
0: DNA salmon aman lah.
1: Aman ya. Kau pernah?
0: Kemarin aku cuma ini.
1: Kalau enggak usah disuntik dimakan boleh salmonnya?
0: Salmonnya boleh. Salmon mentah ya.
1: Dimakan boleh pakai kecap.
0: Kecap asin ya.
1: Iya dong.
0: Sedep.
1: Kikomen.
0: Sedep banget ya. Makanya kayaknya kalau DNA salmon ya enggak salmonnya juga dimasukkan ke dalam kulit, Bu.
1: Apa sih DNA salmon?
0: Coba.
1: Dari coba. Mana?
0: Coba kau lihat itu.
1: Ah. Dikit-dikit coba, kau ini ya, modernnya salmon ya?
0: Iya, soalnya bagus coy.
1: Oh iya.
0: Coba foto.
1: We look the image ya.
0: Tuh kayak gitu.
1: Oh gitu, di muka banget.
0: Iya.
1: Wow.
0: Anti-aging.
1: Keren gitu, banget. Ya. Tapi gak sanggup liatnya lo, tengok lah.
0: Iya sih. Tapi
1: dibintik-bintik gitu ya disuntiknya.
0: Tapi katanya ketahanan perempuan lebih...
1: Enggak, takut enggak mau.
0: Lebih tahan daripada laki.
1: Pain tolerance-nya.
0: Ya. Yeah. Aku kalau enggak endorse kemarin enggak mau juga aku.
1: Aku pernah.
0: Pernah.
1: Oh, yang kayak gitu mukamu ya.
0: Skin. Karena bukan DNA salmon,
1: cuy. Jadi DNA siapa? Makarel. Kurasa di salah masukin. Enggak salmon kok itu, makarel pasti.
0: Sarden banget. Ya Allah. Pantes kayak sarden.
1: Iya kan? Maka kok tanya dulu nih DNA apa kak gitu.
0: Kok geradakan kayak sarden gitu. Kok bersisi aku ya kan?
1: Itulah kau salah DNA makarel kau masukin.
0: Pantes kok darah apa merah-merahnya sedap kali.
1: Iya
0: gitu,
1: kan? Pasti murah kau treatmentnya.
0: Lupanya makarel.
1: Makanya jangan murah treatmentnya.
0: Karena aku gratis.
1: Apalagi kok dikasih gratis. Dalam ikan sembarangan kok dikasih. Aduh.
0: Ya Allah. Oke, ini kata Kak Cynthia itu sarapan yang kalian sindir-sindir tadi dah ku beli.
1: Ih, janganlah.
0: Tunggu kalian.
1: Jangan sekali, dua kali. Ya Allah, kenapa sih ya, Kak?
0: Lengkap dengan luti dan teh tariknya. Kapok Gogi.
1: Bisa banget ya.
0: Iya Allah, Masya Allah.
1: Tantang tertantang gak kak ini kurasa.
0: Makanya aku bilang sopiala juba disalib apalagi kau Gi.
1: Iya lagi.
0: Apalagi aku.
1: Aku bukan apa-apa ya kan.
0: Iya kan. Makanya kayak pas kemarin Kak Cynthia ngasih rezeki yang ada duriannya, aduh sayang banget lagi kata gue.
1: Kau gak makan durian kan.
0: Gak makan.
1: Padahal enak kali weh.
0: Iya kan.
1: Aku kan gak enak. Makan durian.
0: Terus
1: kan? Terus lakiku bilang, coba itu hanya di pikiranmu gak enak katanya gitu kan.
0: Terus kau makan?
1: Aku makan coba, iya ya kayak nyoy. Umer gitu. Abis itu kayak aku keliengan sih. Tapi enak. Cuman kalau orang yang memang gak biasa makan durian ya agak keliengan sedikit. Karena kan itu literally durian loh isinya.
0: Durian banget asli.
1: Iya, yes, durian isinya. Apalagi kalau dingin-dingin kan di kulkas, endol.
0: Endol ya.
1: Kataku sih dia buka di sini harusnya ya.
0: Kupikir isinya itu fla apa gitu.
1: Enggak,
0: kan.
1: Literally pure durian loh.
0: Pas kalian buka empat-empatnya itu Masya Allah masuk studio tuh mak nyegrak banget gitu.
1: Durian banget ya.
0: Aku udah lemes gitu kayak ya gak
1: aku
0: bisa.
1: Aku kan deg-degan juga, Manda apa ini Manda? Kayaknya durian sih.
0: Kayaknya durian
1: ya. Tapi keju Manda, coba dulu Gi ya kayaknya sih feeling aku nih durian. Aku gak salah, aku suka durian kata Manda gitu kan. Iya Gi, durian. Allah! Kayak gitu kan. Tapi aku bawa juga balik barang itu ya. Ya
0: karena kan aku ada yang suka.
1: Ya papi kan suka. Dia suruh coba. Jangan bayangin baunya katanya gitu kan. Iya aku tuh gak bisa. Coba dulu. Sekali coba enak.
0: Enak.
1: Abis dua potong weh. Ya Allah abis dua potong aku.
0: Ah itu dia ya. Aduh.
1: Coba siapa tahu hanya di pikiranmu saja.
0: Coba nanti ini deh kayak. Aku tuh gemesin liat pancake durian tuh kayaknya lucu gitu.
1: Lucu kan warna-warni
0: lucu,
1: kan?
0: Lucu, gendut-gendut
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi aku pernah coba siapa yang gak bisa siapa.
0: Gak bisa. Uwe-uwe kau.
1: Aku udah coba ya kan. Cantik kali warna biru kuning.
0: Iya. Pink. Cakep.
1: Oren gitu kan kayak enak lagi dingin. Abangku bawa dari Pekanbaru kan. Ya aku coba memberikan diri. Satu keluarga, yakin kau gitu kan. Terus, soalnya baunya aja aku udah uwe-uwe gitu. Aku coba. Aduh mak gak bisa ketelan. Sok-sokan kau kan, kata mamaku. Emang iya, kalau misalnya orang yang gak suka durian itu gak dibuat-buat, guys.
0: Iya, betul.
1: Memang kayak langsung mual gitu loh, iya, instantly iya. Kayak
0: gak bisa,
1: pusing.
0: Gak bisa.
1: Maunya aja pusing. Hmm. Kok bisa gitu kita?
0: Tapi ada beberapa jenis durian tuh yang harumnya tuh enak, Gi.
1: Iya.
0: Aku gak tau, kayaknya semakin mahal semakin enak ya.
1: Oh iya, mungkin.
0: Baunya ya.
1: Tapi durian tuh rasanya beda-beda juga.
0: Nah, itu dia.
1: Ada yang asem sedikit, manis.
0: Betul.
1: Ada yang manis banget, ada yang pahit.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Tapi cuman pecinta durian sih yang tahu.
0: Iya, karena kita gak tahu. Ya, mohon maaf.
1: Kita gak mau hormat, tahu.
0: Ya.
1: Tapi ini sih, jangan hate juga ya sama yang gak suka durian gitu.
0: Jangan ya guys.
1: Karena gak semua lidahnya seperti kalian, guys.
0: Betul
1: gitu. Aku tuh dulu punya trauma.
0: Kenapa?
1: Jadi dulu tuh waktu kecil, mamaku tuh ke kebun durian. Dia bawa dong hasil duriannya. Memang di bagasi belakang, cuman kan masuk semobil-mobil.
0: Terus?
1: Nah dari situ tuh aku mual-mual gitu loh.
0: Oh ya Allah.
1: Sampai gede aku gak suka durian jadinya.
0: Itu dari engkau ya. Kalau aku apa ya? Kenapa aku tidak makan ya?
1: Enggak tahu sih, memang ada dua golongan sih.
0: Karena ini Gi, kalau orang yang kayak aku kan jengki enggak makan,
1: pete
0: enggak makan.
1: No, no.
0: Maksud aku mereka kalau BAB atau BAK gitu. Bau banget. Kamar mandi itu bau banget.
1: Iya ya lagi.
0: Baunya tuh ih
1: bikin gitu. Sebel kan.
0: Berhari-hari
1: tapi
0: soalnya
1: kita nggak mau ya kan,
0: kayak lengket banget gitu.
1: Tapi ada juga ya, tapi nggak tahu sih, orang bilang kan kalau misalnya masak jengki gitu ada triknya gitu. Tapi kotoran kalian tetap bau guys. To be honest, pipisnya tetap bau. Gitu.
0: Oke lah, kita nggak usah ngomongin BAB, BAK aja lah. Ya Allah, pipisnya bau banget.
1: Ya kan.
0: Wallahi bau banget. Sumpah.
1: Tapi orang suka makannya gitu.
0: Karena nikmat katanya Gi.
1: Oh iya.
0: Semakin pahit semakin enak.
1: I don't feel it.
0: Iya.
1: Yeah. Nangka juga aku gak suka.
0: Nangka
1: suka
0: aku
1: gak nangka?
0: Masih.
1: Enggak, kayak tapi pokoknya yang, kayak buah-buah bergas gitu gak bisa kok.
0: Aku yang di lontong-lontong tapi.
1: Oh iyalah itu makanan. Tapi kalau buah gitu gak bisa kok. Kayak masih bau gas gitu gak bisa.
0: Oh iya, gak terlalu doyan juga. Tapi
1: cempeda,
0: makan.
1: Cempeda
0: belum pernah.
1: Kuat kali baunya ya kan.
0: Aku belum pernah.
1: No.
0: Karena dia mirip durian gitu ngambilnya tuh kayak. Iya gak sih? Cempeda tuh kayak lengket juga gak sih?
1: Kecuali kalau digoreng ya. Digoreng masih agak inilah rasanya. Tapi kalau misalnya yang ini fresh buahnya gak bisa.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Mending kok itu deh. Kau stop deh. Nanti masuk lagunya.
0: Engkau ini ya. Engkau notice banget ya.
1: Nanti kau masuk lagi lagunya.
0: Iya, iya. Akhirnya tahun Pro 2 sekali lagi terima kasih untuk Kak Cynthia.
1: Terima kasih ya Kak, banyak rezekinya loh.
0: Murah rezeki, the real sedekah Jumat.
1: Ya Allah, iya lagi nih hari Jumat ya.
0: Pada kaum fakir seperti kita.
1: Fakir banget, iya tanggal 28.
0: Tanggal 28?
1: Yuyur fakir. Iya.
0: Yuyur.

0: Dualipa Training Season.
1: Yang live seasonnya itu ini apa namanya?
0: Keren banget, Well.
1: Baru viral beberapa belakangan ini.
0: Si kata aku itu acara apa sih dia live seasonnya?
1: Kayak emang live aja.
0: Oh, dia memang lagi konser gitu.
1: Iya.
0: Yeah. I love it.
1: Kayak nggak ada beda ya suaranya.
0: Dualipa itu memang suaranya keren banget. With or without the music.
1: Betul.
0: I love it. Dia baru nikah kan?
1: Iya, betul.
0: Kayak kita gibahin siapa gitu ya.
1: Kayak gibahin ini kan kawan sendiri.
0: Iya, Dua Lipa itu kemarin dia undang aku, tapi aku gak datang. Mal kali tiketnya ke tempat dia.
1: Adele juga.
0: Adele nikah lagi?
1: Enggak, maksudnya Adele punya
0: Adele nikah lagi.
1: Punya suara yang apa namanya?
0: Blak dia suaranya.
1: Dia ngomong aja kita tahu gitu kan.
0: Suara aku juga gitu sebenarnya, Zaldi.
1: Kenapa?
0: Bulat gitu suara.
1: Kau tahu gak Adele tuh dulu sebelum jadi penyanyi jadi apa?
0: Jadi apa?
1: Dia sebelum jadi penyanyi dia jadi guru ngaji, aku tahu.
0: Guru ngaji banget. Iqdam bila gunah banget dia ngajarin kau. Ya Allah. Bisa gitu ya.
1: Soalnya guru ngaji aku namanya Adele.
0: Serius?
1: Bu Adele.
0: Oh, lucu banget.
1: Iya, makanya aku bilang.
0: Di mana Bu Adele sekarang?
1: Enggak tahu ya, terkabar terakhir beliau ke Aceh.
0: Oh, jauh.
1: Karena emang orang Aceh. Aku kan
0: ngomongin Aceh, kok udah pernah belum makan mie Aceh yang di dekat terowongan?
1: Terowongan mana?
0: Di terowongan itu lah arah kena gue Yahyo.
1: Aston Pelita.
0: Yes, ke situ. Sebelum masuk terowongan lihat sebelah kiri.
1: Kiri ya.
0: Itu enak.
1: Endul.
0: Endul mie Acehnya. Ramai juga loh. Ternyata di situ udah legend, guys.
1: Oh iya.
0: Guys. Aku belum posting videonya. Nanti kau tunggu ya.
1: Iya. Jadi
0: suka enggak mie Aceh?
1: Suka.
0: Coba.
1: Suka-suka aja sih aku.
0: Coba ada roti canenya juga. Endul. Aku sih yes.
1: Luar biasa.
0: Dan restonya itu persis kayak resto-resto di Johor gitu.
1: Oh iya?
0: Iya, kayak kedai, kalau di Johor itu kedai mama namanya. Bukan mama dalam artian ibu ya.
1: Iya.
0: Kok tahu mama? India Muslim itu dipanggil mama kalau di Malaysia.
1: Oh.
0: Ya, jadi kayak kedai-kedai mama gitulah kalau kau pergi ke sana kayak Malaysian vibe gitu. Apa lagi nama orangnya apa ya? Nanti deh aku lihat. Okay. Pokoknya di samping terowongan sebelah kiri begitu.
1: Ini kita arahnya mau ke Gelail atau kemana?
0: Enggak, itu arah menuju ke

0: Nagoya.
1: Oh, berarti
0: kita sebelah, mau masuk terowongan tuh.
1: Sebelah kiri.
0: Sebelah kiri. Hmm. Kau belok kiri gitu.
1: Oh, iya iya.
0: Karena
1: iya.
0: Lewat.
1: Baru kebayang aku.
0: Apa itu ya? Jalannya Seraya ya? Ya gitu, lihat sebelah kiri tuh ada ruko kan?
1: Okay.
0: Ruko-ruko legend di situ.
1: Baik.
0: Ramai banget loh malam-malam.
1: Oh iya.
0: Yes, itu tempat nobar. Banyak cowok-cowok makan di situ.
1: Wow, pasti harganya affordable.
0: Affordable banget, 20.000.
1: Karena cowok-cowok nggak mau makan mahal.
0: Betul. Jadi kalau kata lakiku,
1: iya.
0: Kalau kamu lihat suatu resto itu enak, kau lihat ada cowok-cowok di situ, ada bapak-bapak di situ. Nah, itu pasti enak dan murah.
1: Betul.
0: Dan banyak.
1: Itu kunci.
0: Itu kunci. Ya. Oh gitu caranya.
1: Itu kunci.
0: Iya, kalau cewek-cewek kan biasanya lihat estetik.
1: Bener.
0: Gitu kan kue yang apa cute-cute gitu kan. Kalau laki-laki ya lihatnya resto yang enak tuh begitu.
1: Emang lakimu best sekali sih. Ya, sesuai.
0: Ya dia suka nongki-nongki malam-malam.
1: Karena dia mantan anak kos juga.
0: Yes, gitu deh.
1: Jadi dia tahu gitu.
0: Jadi kayak gitu cara cari tempat yang enak.
1: Betul, gitu guys.
0: Yes.
1: Kalau lebih banyak lakinya.
0: Banyak laki, banyak bapak ngopi.
1: Dahlah.
0: Nah, enak itu.
1: Berarti. Approved by kami.
0: Approved. Affordable, enak, banyak.
1: Betul, itu yang kami cari.
0: Pergilah kalian ke situ.
1: Betul.
0: Tapi minus apa? Asap rokok.
1: Oh iya lagi.
0: Makanya aku bungkus. Karena aku bawa bocil.
1: Iya, bawa bocil.
0: Masih banyak asap rokok, guys.
1: Iya, namanya juga laki.
0: Iya,
1: ya,
0: laki,
1: kan?
0: Nobar gitu.
1: Betul.
0: What do you expect?
1: What do you expect, guys? Oke deh, terima kasih untuk kamu yang udah ikutan vote pagi ini.
0: Yes.
1: Jadi yang paling banyak itu kita cek lagi deh sebelum closing.
0: Body shaming deh kayaknya.
1: Iya, kayaknya yang body shaming banget. Ih, bener, Gi.
0: It's the same, man. Aku yang paling body.
1: 67% nih ada dari Red Sucks Black. Katanya tersinggung banget kalau ditanya gendutan
0: ya
1: atau kurusan.
0: Aku akan ubah pertanyaanku kalau misalnya ke teman-temanku.
1: Apa jadinya?
0: Berapa saldo rekeningmu sisanya? Pinjam dulu 100. Kan enggak boleh body shaming.
1: Benar.
0: Enggak boleh bilang pasangan, tanya pasangan kan?
1: Heeh.
0: Ya udahlah rekening boleh.
1: Betul juga ya.
0: Apa-apa ya yang ininya yang apa enggak basi gitu, basa-basi enggak basi gitu.
1: Enggak ada sih, Gi.
0: Bingung gue nih, aku enggak tahu lah kalau ketemu temen di jalan itu enggak tahu aku menyapanya kayak mana gitu loh.
1: Bener lagi.
0: Mending aku pura-pura enggak lihat aja lah, udah lah. Enggak tahu kita enggak kenal kita. Siapa kau? Enggak tahu. Enggak kenal gitu.
1: Oke, ini ada Triana.
0: Oh, katanya.
1: Kak Triana Zulfita. Coba kalau enggak suka durian, sekalinya makan durian yang mahal, Kak.
0: Iya, yang mana itu yang mahal?
1: Kawanku enggak suka durian, sekalinya makan Musang King. Sekarang
0: musang
1: jadi pecinta durian. Kita
0: musang
1: coba
0: king,
1: ya.
0: Kita coba ya.
1: Walaupun aku yang musang ya. Tapi aku belum jadi kingnya gitu kan.
0: Gak apa kok jadi kau jadi king di permusangan.
1: Iya betul.
0: Musang king.
1: Walaupun aku masih dapat musangnya doang deh.
0: Tapi musang king di mana belinya?
1: Hah? Gak tahu, tanya Kak Cynthia.
0: Oh iya, Kak Cynthia kemarin mau ajak kita makan musang king. Nanti kita coba musang king ya.
1: Di rumahnya yang ada pool itu loh.
0: Seru, kita datang barbekyuan di rumah Kak Cynthia. Kami tagih loh, Kak.
1: Oke, untuk Katriana, kita akan coba tipsnya ya. Makasih. Akhirnya teman Prada, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya.
0: Yang lagi bokeh, semoga cepat dapat duit.
1: Yang lagi jomblo, semoga dapat...
0: Apa?
1: Dapat hidayah.
0: Aku tahu kau pasti gak mendoakan yang baik-baik untuk jomblo.
1: Iya, karena...
0: Padahal kau sendiri jomblo.
1: Iya. Eh, siapa bilang?
0: Oh. In the segment,
1: aku yang paling daddy. Yaudah deh guys, kita pamit ya.
0: Yes.
1: Bye-bye.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oh boy.

0: Minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang. Melek banget gak tuh dengerin lagunya Kotak yang YOLO ya, You Only Live Once. Anywho, welcome teman berdua. Hari ini cuacanya balik lagi seperti setelan normal kota Batam ya. Panas, yowa ya. Tapi sebelum kita masuk ke santai siang, seperti biasa aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12. Mention aja kalian pengen denger lagu apa, kirimin requestnya di line interaktifnya Pro 2 di 0811 691 5502, atau boleh juga di Instagram ya Wak ya, di @pro2batam. Lagunya apa aja tuh, boleh apa aja asalkan dia masuk sama segmen musiknya Pro 2 ya. Jadi kamu tinggal sebutin aja judulnya, lagunya, penyanyinya, kirimin deh line di line interaktif kita di 0811 691 5502. Nah ini kan jam-jam rawan ya Wak ya, biar gak ngantuk sambil nemenin kamu yang lagi pada bekerja atau mungkin lagi di jalan. Kita throwback sedikit kali ya, biar ada semangat juga. Ini ada satu single dari Rascal Flatts with Life is a Highway. Enjoy this one, guys.

0: Lesti.
1: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist barengan aku Denok Mutiarawati ya. Jumat berkah, bentar lagi udah mau soljum nih, udah siap-siap belum? Sejam lagi sih ya tahun Pro 2. Sambil nunggu yang mau soljum, yang mau makan siang, request dulu kali ya cuy, biar gak ngantuk. Langsung aja kirimin requestnya di line interaktifnya Pro 2. Boleh di WhatsApp di 0811 6915502, atau boleh juga di Instagram ya, di @pro2batam. Kamu tinggal tulisin aja judul lagu, nama penyanyi, send, ngeng, langsung dikirim. Kalau dia masuk segmen musiknya Pro 2, gas, langsung aku putar ya. Tapi kalau gak masuk, mohon maaf lahir batin ya teman Pro 2. Oke deh, aku mau baca beberapa request yang sudah masuk di Instagram dan juga WhatsApp. Di WhatsApp ada dari Karina, katanya pengen denger lagunya Dead Bill yang spontan tanpa uhui. Boleh Kak Deno? Boleh. Thank you ya, ditunggu ya Karina, udah aku siapin. Itu tadi WhatsApp. Kita pindah dulu ke Instagram ya. Nah di Instagram ada Rico, pengen denger lagunya Billie Eilish yang Birds of a Feather aja deh Kak Denok. Selamat pagi dan happy working. Alright, thank you Rico. Dua lagu is on the way. Sambil kita tunggu untuk request yang lain, langsung disebutin aja ya di line interaktifnya Pro 2 tadi, di DM Instagram boleh, di WhatsApp juga boleh ya. Aku tunggu sampai nanti.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman-teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist barengan aku dan aku Putiarawati. Aku mau baca request yang sudah masuk di WhatsApp dan juga di Instagram. Tapi buat kamu yang baru aja tune in, boleh banget loh guys request ya. Sebutin aja judul lagu sama nama penyanyinya, kirimin lagunya di line interaktif Pro 2 untuk WhatsApp di 0811 691 5502. Atau boleh juga nih kalau kamu mau DM di Instagram kita di @pro2batam. Gas yang mana aja bebas ya. Nah ini aku udah mau baca yang masuk di dua-duanya di Instagram nih. Ada dari Chico, pengen denger lagunya Nuna yang Shoot dong kak. Buat semuanya happy working and TGIF. Thank you buat Chico. Terus juga ini ada dari, susah sekali username-nya ya. Banyak simbol dan angkanya ini dalam berdua, but thanks to you. Pengen dengar lagunya Nadine Amiza yang Moonlight katanya. Oke deh, baik kalau begitu ya. Dua lagu is on the way. Sambil aku nunggu untuk last batch, terakhir nih, gelombang terakhir ya. So sampai nanti di jam 12 masih ada sekitar 25 menitan lagi. Jadi buat kamu yang mau request, just mention the song and send it di line interaktif Pro 2 di @pro2bataman atau di 0811 691 5502.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik. Kamu masih di Pro 2 Headlist, tapi udah menit-menit terakhir ya. Aku harus tutup headlist kita di siang hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan request, yang udah tune in, dan yang mungkin lagunya belum sempat diputar ya, kamu bisa request di Pro 2 Headlist besok, karena kita selalu bakalan nemenin kamu setiap hari itu headlist dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Kota Batam dan sekitarnya yang akan berkumandang di menit ke-9 lepas dari jam 12 siang atau 12.09 waktu Indonesia Barat. Nanti aku ketemu lagi sama kamu after azan zuhur ya, teman Pro 2. Masih lanjut dengan santai siang. So just enjoy the rest of the playlist and see you in the next 30 minutes.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya

kecil dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was Milky dengan Just The Way You Are, teman Pro 2. Dan aku balik lagi nemenin kamu di santai siang. Hari ini panas lagi ya guys ya. Oke, kita bahas dulu yang menjadi perhatian dunia ya teman Pro 2, yaitu adalah bencana alam yang terjadi di Nepal. I mean like all around the world seeing or saw what happens 2 days ago, right? Jadi ini adalah salah satu fenomena yang jadi turning point sih, dan juga peringatan besar untuk kita semuanya ya, manusia yang di dunia ini, bahwa global warming is real dan juga climate change is taken a toll of human being, dan it's happening right now. Tapi kita bahas dulu mengenai apa yang terjadi di Nepal ya. Jadi 26 Agustus, teman Pro 2, terjadi banjir bandang yang menerjang wilayah sekitar sungai Boti Koshi dan Lendekola, terutama ada di distrik Rasuwa dan wilayah sekitarnya. Walaupun ini bencana banjir bandang, teman Pro 2, tapi penyebabnya bukan hujan dan bukan karena longsor biasa ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi geografisnya, terus kalau kita amati juga ya dari analisis citra satelit dan juga kajian para ilmuwan guys, pemicu utama bencana ini diduga adalah runtuhnya bagian gletser sekaligus batuan pegunungan di kawasan Himalaya. Jadi bayangin aja, ada bongkahan es, ada batu juga dalam jumlah yang sangat besar, tiba-tiba longsor dari lereng gunung. Nah, material ini masuk ke lembah dan juga sungai. Dan air kemudian membawa es, batu, lumpur, dan material longsoran bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah hilir gitu ya. Jadi itu gunungnya kan berbatasan dengan Gunung Himalaya ya teman Pro 2 ya. Jadi gletser yang dari Gunung Himalaya itu, entah somehow ada yang bilang karena gempa 4,4 magnitudo, tapi ini juga masih di cross check lagi faktanya. Gletsernya itu runtuh dari atas puncak gunung, dan itu membawa material-material lain tuh teman Pro 2 menuju ke lembah dan juga sungai, yang dimana lembah dan sungai ini emang udah beratus-ratusan tahun kering ya. Ada bendungan juga tuh yang menahan air dari danau itu. Cuman di situ tuh banyak pemukiman warga, dan juga ada, kalau nggak salah, ada proyek apa gitu sedang terjadi di situ gitu ya. Jadi so many human lives in there, banyak sekali manusia yang hidup di sana gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi karena ini terjadi longsoran gletser itu tadi, makanya flash flood atau banjir bandang dengan kekuatan luar biasa, kecepatan yang sangat luar biasa, itu menghantam area situ gitu ya. Bahkan para ilmuwan juga memperkirakan ketinggian air di sungai Trishuli bisa naik sekitar 9 meter hanya dalam 30 menit guys. Jadi masyarakat di bawah hampir gak punya banyak waktu untuk bereaksi. Dan ini bukan air hujan yang pelan-pelan naik gitu loh, ini kayak seperti tembok air, batu, dan lumpur yang datang sekaligus dalam satu waktu dengan kecepatan yang sangat cepat teman Pro 2. Nah ini juga menyedihkan ya, karena update terbaru dari otoritas Nepal per hari ini 28 Agustus, korban meninggal di Nepal sudah mencapai 469 orang, sementara 977 orang masih dilaporkan hilang. Lebih dari 3.200 orang sudah berhasil diselamatkan melalui operasi evakuasi, dan ini salut banget pemerintahan Nepal, cepat banget semua resources langsung digerakin di hari H kejadian bencana alam, like I mean helikopter semuanya turun ya. Ini big applause ya untuk Nepal. Nah, dan angka ini masih bisa berubah karena tim penyelamat masih melakukan pencarian dan proses pendataan terus diperbaharui. Kerusakannya juga masif banget ya. Sedikitnya ada 35 jembatan, sekitar 40 km jalan dilaporkan rusak atau tersapu banjir. Terus fasilitas pembangkit listrik tenaga air juga terdampak. Dan masalahnya bukan cuma rumah yang rusak, tapi akses jalan putus, jembatan hilang, infrastruktur energi terganggu. Dan itu membuat proses penyelamatan sekaligus distribusi bantuan menjadi jauh lebih sulit. But thank God mereka punya helikopter ya teman Pro 2 ya. Nah, apakah setelah 2 hari yang lalu terus abis itu selesai ini teman Pro 2, ini yang paling penting ya. Walaupun kejadian utamanya udah 2 hari yang lalu, resikonya belum benar-benar selesai. Otoritas Nepal dan China
memperingatkan adanya danau baru yang terbentuk di bagian hulu akibat material longsoran yang membendung aliran air tersebut. Masalahnya, danau ini udah mulai meluap nih, teman Pro 2. Nah, kalau bendungan alami dari material longsoran itu jebol atau air keluar dalam jumlah besar secara tiba-tiba, bisa-bisa jadi ada banjir susulan gitu ya. Jadi sekarang warga di wilayah yang berpotensi terdampak masih diminta menjauh dari area sungai dan bergerak ke tempat yang lebih aman. Intinya ini it's not over yet. Terus apa sih hubungannya dengan perubahan iklim, dengan pemanasan global, dengan climate change? We're going to talk into that in the next segment. Jangan kemana-mana, keep tune in at Santai Siang.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Kita bahas dulu ya tentang fenomena alam yang perlu dibahas, guys. Karena walaupun memang bencana alamnya sudah terjadi 2 hari yang lalu, sebenarnya banyak sekali bencana masif ya yang terjadi di beberapa negara. Salah satunya juga di negara kita, the wildfire. Kebakaran hutan juga masih belum padam sepenuhnya karena belum hujan, guys. Sampai dengan sekarang di Kalimantan, di Borneo belum hujan. Di Papua juga masih terbakar. Di beberapa titik juga masih ada kebakaran gitu ya. Terus kan kayak bumi ini kayak makin panas ya, guys ya. Apakah ini sign of global warming atau perubahan iklim atau climate change? Jadi kayak ada pertanyaan besar gitu, apalagi setelah kejadian di Nepal dan Tibet itu kayak banyak orang wah, global warming ini beneran ada gitu ya. Jadi sebenarnya global warming itu tidak sesederhana oh bumi panas lalu banjir deh di mana-mana mencair. It's more complicated than that ya. Nah, yang terjadi di Himalaya adalah sebuah rantai bencana, teman Pro 2. Kan ada gletser tuh sama material batuan di kawasan Langtang Lirung. Runtuh kan? Material es, batu, sedimen jatuhlah ke lembah, ngantem aliran sungai. Di bendung memang sementara, tapi karena gelombang airnya terus datang dari reruntuhan-reruntuhan batu itu yang bergerak secara cepat ke hilir, nah terjadilah banjir bandang itu gitu ya. Nah, disinilah climate change mulai masuk ke ceritanya, guys. Kenapa begitu? Gini, karena ketika suhu bumi meningkat, gletser kehilangan massa dan juga mundur. Sementara tanah tuh beku atau permanen ya sifatnya ya. Atau kalau di pegunungan tinggi juga bisa mencair sih sebenarnya. Nah, ada istilahnya tuh permafrost. Permafrost itu kayak lem alami yang ngebantu menjaga batuan dan lereng gunung tetap stabil. Nah, kalau bagian yang tadinya membeku mulai mencair, struktur lereng kan bisa jadi lebih rapuh ya, guys ya. Nah, artinya batuan dan es yang berada di tempat sangat curam menjadi lebih mudah mengalami longsoran atau keruntuhan. Ilmuwan juga bilang, guys, hubungan antara pemanasan dan mundurnya gletser ini sudah sangat kuat secara ilmiah. Meskipun hubungan langsung antara pemanasan global dan keruntuhan gletser secara spesifik pada kejadian Nepal ini terus masih diselidiki terus, tapi ini bukan sekedar teori gitu ya. Kita sudah melihat pola resikonya di Himalaya. Di tahun 2023, misalnya ada South Lonak Lake di Sikkim, India, kalau nggak salah. Pernah juga ada Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF yang mirip-mirip juga kayak kejadian di Nepal ini. Dan penelitian yang dipublikasikan oleh ICMOD menemukan bahwa ketidakstabilan moraine dan kemungkinan pencairan permafrost itu berperan dalam keruntuhan yang memicu bencana itu gitu ya. Jadi 50 juta meter kubik air tuh dilepaskan dalam kejadian itu, kayak kalau dikira-kira tuh setara dengan 20 ribu kolam renang olimpiade. Jadi kayak langsung kayak air bah gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, terus teman Pro 2, yang perlu kita pahami adalah climate change ini tidak selalu menciptakan bencana baru ya. Kadang-kadang climate change justru membuat bencana yang memang secara alami bisa terjadi menjadi lebih mungkin, lebih kompleks atau lebih sulit diprediksi gitu. Dan Himalaya adalah salah satu kawasan yang sangat sensitif terhadap perubahan itu. Gletsernya mundur, danau glasialnya bertambah, guys. Permafrostnya mencair, lerengnya otomatis berubah konturnya kan. Nah, kemudian satu kejadian misalnya longsoran bisa memicu kejadian berikutnya. Contoh, longsoran tadi bisa jadi landslide, terus gara-gara itu sungai jadi kebendung, habis itu bendungan alaminya jebol, akhirnya banjir bandang yang di dalamnya itu juga ada debris itu adalah bebatuan-bebatuan dan juga sisa-sisa apa yang dibawa oleh air dari atas gunung menuju ke si hilir itu tadi gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, itulah yang namanya itu cascading disaster atau bencana berantai. Dan sekarang ada di babak berikutnya di Nepal Tibet, guys. Setelah bencana pertama, material longsoran udah longsor nih, mereka akhirnya ngebentuk danau penghalang alami atau barrier lake. Nah, otoritas Cina mengatakan danau ini udah mulai meluap, guys. Sebelumnya kan cuma 2 juta meter kubik air tuh. Sekarang
Ditambah lagi dari 2 juta, ditambah 3 juta meter kubik, airnya sudah ada 5 juta meter kubik air. Dan ini udah warning ya sebenarnya ya. Dan airnya belum selesai ngisi tuh, masih terus turun teman Pro 2. Jadi disinilah kenapa kita gak bisa melihat tragedi ini sebagai banjir besar di Nepal. Ini adalah gambaran gimana pemanasan global bisa memperbesar resiko di wilayah pegunungan guys. Bukan berarti setiap longsor adalah karena climate change ya, dan bukan berarti setiap banjir adalah global warming. Tapi ketika planet semakin hangat, sistem yang selama ribuan tahun bergantung pada es dan tanah beku jadinya berubah dong. Dan ketika sistem itu berubah, resikonya juga ikut berubah. Kompleks sebenarnya, tapi it's happening right now. Jadi yang harus kita tingkatkan adalah sistem peringatan dini sebenarnya ya. Di daerah situ kan memang udah lama gak ada gempa ya teman Pro 2 ya. Atau bukan gempa juga sih, kejadian bencana alam. Dan tidak pernah ada kejadian semasif ini gitu. Jadi mungkin peringatan dininya tidak semasif di beberapa daerah-daerah lain yang ada di India gitu. Terus kita bukan cuma menghadapi cuaca yang lebih panas sebenarnya ya teman Pro 2. Sekarang tuh kita sudah menghadapi dunia yang sistem alaminya juga ikut berubah. Dan Himalaya sedang memberi kita salah satu alarmnya. Dan ini bukan buat kita panik ya, tapi paling nggak kita jadi lebih siap gitu sih untuk menghadapi hari-hari kedepannya bahwa the world is evolving and changing and we human has to ready and make a good preparation on that, right? Jadi paling nggak kita sama-sama lihat ya apa yang terjadi di dunia dalam beberapa hari belakangan ini, dan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa masih akan ada bencana-bencana susulan dari apa yang terjadi di Nepal dalam 2 hari lalu. Dan ini adalah rantaian tadi dari rentetan kejadian climate change dan juga global warming yang terjadi di bumi kita tercinta.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Ya, lawan perdana sudah mau jam 3 ya. Thank you so much buat kamu yang udah tune in barengan aku dari tadi jam 10. Setelah ini kalian bakalan ditemenin sama Dindin. So just enjoy the rest of our program. Aku pamit undur diri. Selamat sore and

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produa yang masih tune in barengan aku Dindin Rusya Nugrah di sore ceria. Hari ini hari Jumat, thanks God Friday ya. Di 28 Agustus 2026, countdown 3 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Agustus. Bulan yang penuh dengan akan makna tahun Produa ya. Dimana kita ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga mungkin punya makna tersendiri buat kamu yang ulang tahun. Atau mungkin momen tertentu tahun Produa. Dan gak berasa kita akan meninggalkannya. Mudah-mudahan kamu masih semangat dengan beberapa hari lagi tahun Produa ya. Beberapa hal yang mungkin belum kamu achieve di bulan ini, semoga disegerakan tahun Produa terwujud dan tercapai. Yang pasti aku punya beberapa informasi yang satu persatu bakal aku spill ke kamu di sore hari ini. Namun yang perjalanan kamu, satu hits dari Imagine Dragon, This Is Bone.
1: Gimme, gimme.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: teman-teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan aku Amanda Diani. Dan anyway, ini teman Pro 2, siapa sih di sini yang masa kecilnya itu ditemani sama Woody, Buzz Lightyear, Jessie dan juga para mainan dari Toy Story. Nah, buat kamu nih ya yang kangen sama petualangan mereka, ada kabar seru nih teman Pro 2. Jadi Toy Story 5 ini bakal hadir di Disney Plus itu mulai 23 September 2026. Nah, film terbaru ini tuh dari waralaba populer yang kembali membawa Woody, Buzz, Jessie dan juga kawan-kawan dalam cerita yang ternyata cukup relate gitu ya teman Pro 2 ya, dengan kehidupan anak-anak tuh zaman sekarang. Kali ini tuh mereka harus menghadapi satu tantangan baru lah ya, yaitu teknologi yang mulai menggeser waktu bermain anak-anak nih. Jadi ceritanya tuh Bonnie mendapatkan sebuah tablet gitu ya bernama Lilypad. Nah, sejak punya perangkat ini tuh perhatian Bonnie terhadap mainan-mainannya tuh mulai berkurang gitu ya teman Pro 2 ya, karena dia semakin tertarik sama teknologi. Nah, kondisi ini tuh tentu bikin Woody dan kawan-kawan khawatir ya, karena Bonnie ini udah mulai fokus ke teknologi. Kemudian mereka berusaha mempertahankan perhatian Bonnie sekaligus menjaga hubungan mereka dengan pemiliknya gitu ya. Kalau dipikir-pikir konfliknya deket lah ya sama kita gitu ya teman Pro 2 ya. Dulu anak-anak tuh bisa betah main boneka, mobil-mobilan atau berbagai permainan lainnya yang memang ada fisiknya gitu. Nah, sekarang tuh lebih ke gadget kali ya gitu, kasih tablet atau smartphone gitu bisa-bisa lupa waktu. Jadi mainnya tuh sama gadget aja gitu ya teman Pro 2 ya. Dan menariknya lagi nih, Toy Story 5 nih sebelumnya sudah tayang di bioskop pada 19 Juni 2026 kemarin ya, dan mendapatkan respon positif dari kritikus maupun penonton pastinya. Dan film itu bahkan menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralabanya Toy Story, dengan pendapatan global tuh mencapai sekitar 1,13 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 19,9 triliun gitu ya. Wow banget memang pendapatannya gitu ya teman-teman berdua ya. Disney juga menghadirkan video musik baru nih untuk lagu I Knew It, I Knew You. Tapi ini kali ini versi piano teman-teman berdua. Jadi lagu karya original Taylor Swift ini tuh menampilkan sejumlah tuh cuplikan dari Toy Story 5. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mau nostalgia nonton Toy Story 5 yang belum sempat kemarin di bioskop ya. Jadi Toy Story 5 ini tayang di Disney Plus mulai 23 September 2026.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sore ceria nih ya teman Pro 2 ya. Kali ini ada kabar dari Olivia Rodrigo nih ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu fansnya Olivia Rodrigo, ini Olivia baru saja punya kolaborasi yang cukup unik ya, karena ini bukan kolaborasi di bidang musik gitu ya. Kali ini tuh Olivia Rodrigo menggandeng Lego untuk menghadirkan koleksi mainan balok susun yang terinspirasi dari perjalanan musiknya teman Pro 2. Nah, pada Agustus 2026 ada 5 set Lego spesial Olivia Rodrigo yang dirilis, dan yang menarik itu setiap set ternyata dirancang berdasarkan album, konsep panggung sampai perjalanan pribadinya Olivia. Jadi bukan sekedar susun balok sampai jadi bentuk tertentu gitu ya, tapi ada detail yang tersembunyi gitu ya teman Pro 2 ya, yang bisa ditemukan sama penggemar. Salah satu yang menarik itu adalah Botanical Flower Bouquet. Jadi set ini tuh terdiri dari 14 keping balok dan dibuat menyerupai buket bunga. Ada bunga ungu berbentuk gitar listrik, bunga kupu-kupu ungu pastel, sampai elemen yang merepresentasikan album debutnya Olivia, yaitu Sour ya gitu. Total ada 11 jenis bunga dalam set ini, tapi yang paling seru itu justru ada satu detail kecil gitu ya teman-teman dua ya, yang mungkin bikin fansnya tuh langsung ngeh gitu. Karena di antara kelopak bunganya itu terdapat miniatur lebah madu yang menjadi referensi untuk lagu Olivia berjudul Honey Bee gitu ya teman-teman dua ya. Jadi kalau kamu memang penggemarnya Olivia Rodrigo, kayaknya mainan ini tuh bukan sekedar pajangan lah ya, ini tuh semacam treasure hunt gitu versi Lego. Karena kita tuh diajak mencari easter egg dari perjalanan musiknya Olivia gitu teman-teman dua. Dan yang gak kalah menarik ini, bersamaan dengan peluncuran koleksi ini tuh penggemar Olivia juga punya kesempatan gitu ya untuk mendapatkan piringan hitam edisi terbatas lewat program Limited Vinyl Drop. Total ada 333 vinyl yang disebar di 8 negara. Dan kabar baiknya nih, untuk penggemar di Indonesia kebagian ternyata teman Pro 2 ya. Kebagian 25 unit yang didistribusikan melalui PHA Records di Tangerang Selatan dan juga Atlas Records di Jakarta Selatan ya. Dari informasi ini aku baca langsung dari Antara News.

0: Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.
1: Produ FM. Teman terbaik.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria nih ya teman Pro 2 ya. Dan mana mau informasiin buat kamu, azan maghrib di kota Batam hari ini itu di jam 18 lewat 11 ya teman Pro 2 ya. Tinggal beberapa menit lagi, jadi buat kamu yang mau sholat maghrib bisa mulai siap-siap dari sekarang ya. Nanti mana bakal balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di sore ceria sehabis azan maghrib ya. Stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisap. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang busuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,5 FM Pro 2 RRI di Batam, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria nih teman Pro 2. Walaupun sudah mulai gelap, sudah malam, tapi kita masih ada di sore ceria ya. Tapi ini segmen terakhir ya teman Pro 2 ya. Sebelum Anda pamit, mana masih punya satu informasi buat kamu nih ya, yang masa kecilnya ditemanin sama cerita dari majalah Bobo gitu ya. Kamu masih ingat gak sih sama Oki dan Nirmala nih teman Pro 2 ya, karakter yang udah hadir selama lebih dari 50 tahun, ini akhirnya bakal dibawa ke layar lebar. Wow, seru ya, udah tua, udah 50 tahun, sekarang akhirnya dibawa ke layar lebar. Jadi Oki dan Nirmala ini akan diadaptasi menjadi film bioskop oleh Paragon Pictures ya teman Pro 2 ya. Film ini tuh akan disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia itu pada 2027. Buat kamu yang lupa ceritanya, atau mungkin kamu dari generasi Gen Z gitu lah yang gak tahu ceritanya, yang enggak udah, karena majalah Bobo tuh zaman-zaman tahun 90-an ya hype-nya gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ini adalah ceritanya tentang Oki, itu kurcaci hijau berusia 10 tahun yang ceria gitu ya, tapi terkenal cukup ceroboh gitu. Terus ada juga Nirmala sebagai perihutan gitu ya, yang anggun dan baik hati, lengkap dengan tongkat wasiatnya yang selalu siap membantu. Nah, kebayanglah ya kalau karakter yang selama ini cuman kita lihat di halaman majalah Bobo gitu ya, sekarang tuh benar-benar hidup di layar bioskop ya tahun 2022 ya. Dan untuk pemerannya, ini kabarnya Tisa Biani dipercaya memerankan Nirmala, sementara Oki akan diperankan oleh Azami Syauqi. Nah, selain itu ada juga sejumlah nama populer gitu ya, seperti Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Dea Panendra sebagai Pipiot, Raybong sebagai Aska, Anjasmara sebagai Peri Putih, dan juga Karina Salim sebagai Ibu Lala, teman Pro 2 ya. Saat ini tuh produksi filmnya masih memasuki tahap persiapan. Skenario film ditulis oleh Uti Uts, sementara Andi Budiman, Robert Roni, dan juga Pandu Birantoro ini bertindak sebagai produser. Jadi ya kita tungguin aja lah ya teman Pro 2 ya, akan seperti apa sih film Oki dan Nirmala ini di tahun 2027. Karena memang udah lama banget ya, karena memang karakter ini sudah berusia 50 tahun gitu ya teman Pro 2 ya. Informasi ini sebagai penutup di sore ceria hari ini edisi 28 Agustus 2026 nih teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 3 sore tadi, dan juga habis ini masih akan ada musik live chat nih teman Pro 2 dari Pro 2 Jakarta. Malam ini tuh tamunya ada Yesil Trivena ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa pantengin aja di jam 7 ini. Buat kamu yang lagi di jalan, yang masih di jalan pulang kerja gitu ya, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Drive safely, dan ini tuh hari Jumat gitu ya, besok weekend. Jadi ya santailah ya, gak akan ada buru-buru, karena besok kamu bisa menikmati libur gitu ya. Kalau gitu Manda pamit dulu teman Pro 2. Sampai ketemu, see you and bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dengan majalah Perfect, Larson mengungkapkan bahwa label lamanya sempat membahas rencana untuk mencalonkannya dalam kategori tersebut. Namun ia langsung menolak usulan tersebut.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
2: Info

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget
0: ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan
1: selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good
0: ya.
1: Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Mode hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim. Hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu kan.
1: Ini
0: kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Kan. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. 4 hari sih sayangnya.
0: 4 hari. Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya,
0: oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga, sebenarnya aku suka lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert,
1: serius. Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan kayak.
0: Yes.
1: Kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mafamifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak bingung, gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya,
1: flow-nya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul. Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, apalagi mungkin ya kita tahulah ya mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
0: Iya. Kayak
1: bener, kita bener banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Nge-recharge
1: tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan
0: buka. Iya, buka atap itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Itu. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikirannya enggak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh. Iya. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja
0: gua. Gue iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gua cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya? Wow. Oke.
1: Okay. Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung enggak ya?
1: Boleh enggak ya gitu. Terus gue kayak nyobain gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia enggak dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi.
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu okay. Kan. Terus gue kepikiran aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru, manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah

0: pikirkan. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah, wow, itu. Ya itu on the spot tuh barusan.
2: Iya, benar. Oh, wow. Berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah
0: lagu berarti. Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
2: Iya, benar sih. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
2: Oh,
0: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
2: Bener, gak salah.
0: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
2: Oke.
0: Iya kan?
2: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka mikirnya ya.
0: Ya takutnya.
2: Iya sih, ya, bener
0: kan?
2: Sih.
0: Kita kan harus fair aja, bener. Terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
2: Betul.
0: Yang dibohong-bohongi gitu.
2: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
2: Wow, langsung jadi satu lagu.
0: Langsung jadi.
2: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200. Prosesnya ya.
2: Iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
2: Oh oke. Okay.
0: Gitu.
2: Oke. Okay.
0: Aku seneng sih.
2: Iya.
0: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
2: Menerimanya ya, gitu
0: menerimanya.
2: Ya.
0: Bener, dan sebenarnya pesan aku sih nggak muluk-muluk ya. Nggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu. Udah cukup lah.
2: Benar.
0: Manis aja gitu.
2: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yes. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jelly nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya, karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya, masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
0: Tapi apa maksudnya, kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja. Oke.
1: Okay. Ya udah, just konten aja gitu. Aku bikin konten ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gue gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gue kesitu.
0: Gokil. Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya gue jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya gue...
0: Wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan gak tahu kan, gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Oke. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya. PW
1: kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak, jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, yeah,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Aduh. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. nggak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya?
0: Yeah, tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue nggak ketawa ya.
1: Oke.
0: Gak bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Yuk, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap
0: tuh?
1: Ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: tuh,
0: spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ulang gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue.
0: Really?
1: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata. Okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar. Sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar, ya. Gitu ya. Okay. Udah. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok ya, mabok. Iya, udah.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata
0: kan?
1: Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu, kayak,
0: oke.
1: Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan?
1: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, okay, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, bener. Besok gua cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan, pas
0: bener,
1: dong.
0: Bener.
1: Ya kan, gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Iya, bukan
1: iya.
0: Ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edi Tama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
2: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka mata.
1: Bener, buka mata. Ya kantor nih.
2: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
1: Oke, gimana nih iya, cara kan benar mendengarkan Wahai Samudra?
2: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
1: Betul.
2: Pastinya ya.
1: Pasti.
2: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
1: Okay.
2: Di luar.
1: Lagi di alam
2: rasain,
1: gitu.
2: Rasain. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
1: Benar sih. Benar sih, benar.
2: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
1: Waduh.
2: Suara burung hantu.
1: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
2: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
1: bener,
2: ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
2: Sama sekali enggak.
1: Okay.
2: Iya.
1: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
2: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa denger nada dari apa yang aku lihat ya.
1: Benar.
2: Jadi di air tuh ada nadanya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Kan dari awal kan.
1: Iya
2: kan?
1: Oke.
2: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
1: I see.
2: Baru lirik.
1: Oke.
2: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
1: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
2: Oh, bisa dong kak.
1: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
2: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
1: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
2: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
1: Oke, visual banget anaknya ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
2: Iya.
1: 10 menit aja.
2: Ya,
1: tapi
2: 10 detik juga bisa kan.
1: Wah.
2: Sombong gak sih? Maaf
1: gak
2: ya.
1: Gak apa-apa. Boleh lah kita
2: jujur,
1: manusia.
2: Jujur.
1: Sombong dikit gak apa-apa.
2: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi. Asik.
1: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
2: Ya 2 minggu aja lah, nggak kelamaan.
1: Ya,
2: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, bisa dilihat ya?
2: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa itu aku bikin lagi Yesina The Sound namanya. YCL Sinestesia The Sound.
1: Oh.
2: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke.
2: Segmennya.
1: Segmennya ya.
2: Yesina The Sound gitu.
1: Seru banget.
2: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
1: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
2: Iya kan? Iya,
1: bener. Itu jadi kayak
2: malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
2: Jujur Li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
2: Iya, aku malu.
1: Oke.
2: Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
2: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya, akan aku kawal kakaknya.
1: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih, mana nih?
2: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu
1: loh.
2: Pasti kamu bisa gitu.
1: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
2: Sudah ada.
1: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube.
1: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
2: betul,
1: konsepnya?
2: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
1: Oke. Okay.
2: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
1: Gak apa-apa.
2: Gak penting aku overjaring.
1: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
2: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
1: Oh,
2: kayak kita traveling, itu kan soal traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
1: Oke, benar.
2: Bayar tapi jangan lupa.
1: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
2: Wow, udah ada yang nanya.
1: Ada yang nanya
2: sekali
1: nih ya dari siapa nih namanya?
2: Siapa sih?
1: Lara, dari Lara ya.
2: Lara.
1: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih salah ya.
2: Gak apa-apa.
1: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
2: Unik.
1: Panggilan absurd.
2: Unik.
1: Unik.
2: Cewek unik.
1: Cewek unik ya. Oh wow.
2: Iya udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
1: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
2: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa, aku
1: iya
2: unik
1: sih, bener
2: gitu.
1: Unik bukan aneh.
2: Unik
1: gitu kan.
2: Iya. Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik gitu. Aku suka.
1: Oh wow. Itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
2: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
1: Iya sih.
2: Dari 100 sih orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
1: Nah itu dia. Benar.
2: Iya.
1: Jadi unique ya. Benar. Oke okay.
2: Yes.
1: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect enggak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gua cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gua lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow, oke.
1: Okay. Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
0: Gak simple sih, gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan? Masih? Iya dong. Gue nggak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue nggak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gue nggak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan mantep. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya bener, iya bener. Gak salah sih, iya.
1: Maaf, garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright, berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja ya si Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku gak hafal ini. Baru kan ngeliat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari kayak si kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
1: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: iya dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa kalau wahai
1: degan sih gue.
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.

0: yang dicari pantai ya. Yang dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya boy. Kan. Karena bakal membawakan lagu iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi Samudra. Terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih KYSI, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari KYSI tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Pod.fm.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pod.fm.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Memuja bulan.

0: Kamu pernah nggak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku nggak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, nggak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan nggak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

habis panas banget. Kayak aku mulai terbiasa panas gitu kan, gerah. Terus tiba-tiba kena hujan seharian. Nah itu yang bikin kaget kayak teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu gak sampai ngedrop dan gak sampai pilek teman Pro 2 ya. Karena kayaknya beberapa hari aku lihat banyak teman aku yang mulai pilek. Kayaknya memang harus jaga kondisi tubuh dengan makan-makan yang bergizi yang cukup ya. Nah, terus juga minum vitamin deh kalau perlu, sama perbanyak istirahat gitu. Katanya kan gitu, kalau kata dokter-dokter tuh kalau pilek, demam, banyakin istirahat aja karena tubuh akan recover sendiri. Mudah-mudahan bisa ya. Ya gak dikejar-kejar sama kerjaan gitu maksudnya atau yang lainnya. Oke deh, pokoknya aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Banyak lagu-lagu dan informasi buat nemenin kamu. Karena abis ini masih ada Alan Anderson dengan Keabadian. Dan ada Maroon 5 nanti, jangan kemana-mana.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 105,5 Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah nonton belum extended gameplay dari GTA 6 atau GTA 6? Ini udah di drop di YouTube 12 jam yang lalu kurang lebih ya, teman Pro 2, lewat channel resmi. Salah satu dari IGN. Extended gameplaynya panjang banget sini, 26 menit ya, kita dapat glimpse ya, dapat sedikit gambaran lah gimana GTA 6 itu nanti gameplaynya. Kalau menurut aku sih ini lumayan menarik ya, jauh banget leapnya, lompatan jauh banget, dan kalau ngeliat fitur-fitur yang ditampilin, wah ini menjanjikan banget, kayak jadi menarik lah kayaknya sama Pro 2. Kalau semuanya bisa, ini mulai dari fitur-fitur NPC-nya yang lebih reaktif, lebih ada jiwanya, lebih ada soul-nya gitu kan. Terus ada fitur-fitur lain kayak kalau mau mencongkel mobil ya, kalau game-game kemarin GTA kan memang basicnya kan agak kriminal ya. Itu tuh semua tuh gampang, tinggal masuk-masuk aja. Kalau ini ada level-levelnya dan makin mahal kelihatan mobilnya, itu banyak fitur safety-nya yang lebih advance, jadi lebih susah untuk dibobol gitu. Terus ini juga Tom Pro 2 bisa sama kalau kamu main GTA 5, ini bisa ganti-ganti player, ganti-ganti karakter, dan lebih smooth dan lebih cepat dibanding GTA 5. At least kalau dari tampilan yang disajikan di extended gameplaynya ya. Tuh, pokoknya banyak lagi teman Pro 2. Di sini juga kita bisa ngeliat ini mission yang dilakukan sama Jason dan juga Lucia di beberapa menit ini, kayak setengah jam pertandingan. Sama ada beberapa activity lain yang bisa kamu lakukan, kayak kamu bisa nge-gym ya. Yang katanya juga kemarin dikonfirm katanya ini seperti San Andreas, jadi bodinya, jadi body karakter kita itu tergantung dari kehidupan kita yang kita lakukan gitu di dalam game. Kalau banyak makan ya, tanpa ada nge-gym gitu, gak ada olahraga, bodinya nanti akan ya gitu bloating, nambah berat badan gitu kan. Cuman kalau kamu rajin nge-gym nanti kalorinya kebakar, badannya lebih bagus gitu katanya. Pokoknya banyak lagi deh, yang belum nonton mungkin bisa nonton dulu extended gameplaynya, karena dari sini kita banyak dapat glimpse, dapat inilah ngeliatan gimana nanti gameplay yang mudah-mudahan ini beneran kayak gitu ya, gak cuman di promonya aja. Takutnya kan gitu ya, kadang ada game yang cuman di extended gameplaynya bagus, promonya bagus, begitu main gamenya fitur-fiturnya malah gak ada sama sekali. Ya mudah-mudahan gak begitu ya dari GTA 6 ya.
1: Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya, kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak, ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah itulah nilai-nilai keindonesiaan, menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar, Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, ih rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi, yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: FM. Jangan galau malam-malam.

0: Selamat malam teman Pro 2, masih baru sampai di streaming kamu di jangka malam hari ini. Ya, ini teman Pro 2 ini sudah mau jam 10 dan aku tadi update di sosial media di Instagram, aku baca-baca berita ya. Ini yang tidak aku sangka selama ini ternyata teman Pro 2. Ada kabar dari penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, yang udah sampai berapa hari tuh gak ikut gabung di latihan tim katanya kan. Terus Diego Simeone juga bilang untuk pertandingan nanti di akhir minggu ini Alvarez tidak akan bisa ikut dan gak bisa diturunkan. Nah katanya ada laporan kesehatan, katanya dia depresi cuy. Nah ini kayaknya sih berkaitan sama transfernya ya, kasus transfernya, bukan kasus sih, rumor-rumor transfernya ini yang kemarin lumayan ribet sampai sekarang. Ya dia katanya mau pindah ke Barcelona gitu, cuman dari klubnya tidak mengizinkan gitu-gitu aja, karena kemarin katanya ada beef lah dikit Atletico Madrid sama Barcelona perkara transfer Julian Alvarez ini. Belum ada penawaran resmi tapi beritanya udah kemana-mana katanya, jadi Atletico Madrid gak suka hal ini dan mereka menolak semua tawaran dari Barcelona. Terus katanya menghubungi Arsenal, yang kabarnya Arsenal juga tertarik untuk memboyong Julian Alvarez, cuman harganya masih didiskusikan. Dan prediksi terbaru katanya nanti di akhir-akhir waktu transfer mungkin Arsenal akan bikin pergerakan, katanya begitu. Nah ketidakpastian ini yang bikin si Alvarez nih depresi katanya, kata laporan-laporan terbarunya gitu. Karena kemarin kelihatan juga dia fotonya tuh gak senyum gitu kan, untuk foto awal musim biasanya dia senyum terus 2 musim terakhir dari Atletico Madrid, tapi yang ini tuh gak, kayak berdatar aja gitu. Kayaknya benar-benar dia agak berat gitu. Ini gak habis pikir aku ya, ternyata pemain bola itu tuh bisa depresi juga. Kayak kita ngeliat kan atlet ini kan mereka melakukan apa yang mereka suka gitu kan, profesional, jago main bola dan memang suka main bola. Terus bayarannya gede, terjamin banget hidupnya gitu. Even untuk standar orang-orang Eropa, mereka tuh udah terjamin banget lah ya, dapat sponsor mobil mewah gitu kan, udah aman, apartemen, tempat tinggal udah aman, masih bisa lebih-lebih lagi duitnya, belum lagi sponsor segala macamnya. Tapi ternyata bisa depresi juga gara-gara perkara transfer ini. Kayak ya gitu ya, ternyata ya. Ada hal yang kita enggak nyangka. Nah, ini apakah nanti akan tetap di Atletico Madrid atau diberlabuh ke klub lain? Nah, Alvarez masih pemulihan kayaknya sama Pro 2, kita liatin aja kabarnya nanti ya gimana ya. Kira-kira kemana kalau menurut kamu?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah

Melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: Selamat malam Pro 2, masih dijaga malam. Sekarang udah jam 10.14 waktu Indonesia bagian Barat. Ini buat kamu yang hobi nontonin serial Korea atau K-drama Tom Pro 2, ini ada lagi yang baru nih di Netflix, baru tayang mulai hari ini. Judulnya Mousetrap, dibintangin sama Ryu Junjol, yang menceritakan cerita tentang penulis yang namanya Jimun Jae. Dia kehilangan identitasnya dan dia ngeburu sosok misterius yang namanya The Red gitu. Dan di Mousetrap ini selain ada Ryu Junjol, ada juga Sul Kyung-woo dan juga Lee Kyu-hung dan juga sutradara Kim Hong-sun. Ini kayaknya sih menarik sama Pro 2 karena dari posternya itu ada tulisan Proof I'm Real or I'm the Imposter. Itu. Jadi genrenya mystery and thriller. Bayangin kamu tuh kehilangan identitas dan dicuri identitasnya sama orang yang kamu enggak tahu, yang misterius banget. Kamu cuma tahu namanya Dread gitu. Dia kamu penulis dan kamu harus bisa mengejar si Red ini untuk merebut kembali kehidupan kamu yang pelan-pelan diambil sama si Red ini gitu. Kebayang gak sih sama Pro 2? Mungkin kalau di Korea tuh kebayang banget ya, karena mereka identitas di sana tuh kata temanku benar-benar jadi kunci untuk semuanya. Ada social security number. Sana aku ingatnya tuh tahu sistem ini tuh dulu banget, kayak dari SMP aku tahu tuh. Itu juga karena mau main game. Jadi mau daftar game online aja dulu di sana itu, karena game servernya Korea dan Korea only ya. Jadi aku mau daftar tuh harus download dari website Korean only yang tulisannya juga bahasa Korea, aku nggak ngerti Hangul sama sekali kan. Terus juga kliennya semua pakai bahasa Korea, aku di guide sama temanku yang udah download, katanya begini ya, pencetnya ini gitu. Habis itu mau daftar, gimana cara daftarnya karena harus punya akun kan. Nah akunnya itu daftarnya harus pakai Korean Social Security Number. Jadi sampai kita nyelam, aku diving cukup dalam ke forum-forum gitu. Dulu gak ada Reddit ya, belum ada. Pokoknya ada forum-forum yang mirip Reddit gitu, yang nge-share Social Security Number yang bisa dipakai. Itu juga kayak gacha gitu. Jadi ada berapa list nomor gitu, yang kita pakai, udah kepake apa belum, kita pakai apa belum gitu. Untuk daftar doang loh itu, daftar akun game, kayak game online. Social Security Number, begitu aku tanya sama temanku sekarang, ternyata itu adalah kayak nomor KTP-nya orang Korea sana. Jadi mulai dari, bayangin itu kan aku tahun berapa ya? 2012 kayaknya. 2010-an. 2010-2011 gitu. Mereka udah pakai gitu dan itu katanya udah running lama. Bayangin aja. Jadi KTP satu nomor untuk semua dan itu connected katanya. Temanku sekarang yang tinggal di sana tuh katanya itu connected semuanya. Aku tanya-tanya gitu kan, social security number itu dipakai buat semuanya. Tuh, makanya mungkin relate banget dengan si cerita ini ya. Kalau di orang Korea kehilangan identitas tuh semuanya kehilangan semuanya, akses ke kesehatan hilang, terus juga mungkin mau ke public services juga hilang, segala macamnya hilang deh teman Pro 2. Makanya gitu. Kalau mungkin di Indonesia agak tidak relate kayaknya ya. Kita apa itu kehilangan identitas? Apa itu nomor KTP dipakai orang lain ya, kayaknya ya walaupun tidak bagus ya, tapi kayaknya udah mulai kayak jadi hal yang banyak kita lihat gitu. Aku gak mau bilang jadi biasa di Indonesia, cuman banyak kita lihat di Indonesia ya, kehilangan identitas kayak mungkin bukan sesuatu yang wah dan mengerikan banget di sini ya. Ya gitu sama Pro 2 ya, beda kultur. Tapi kalau mau nonton, coba ditonton sama Pro 2 karena genrenya misteri dan juga thriller. Buat yang suka genre-genre kayak gini bisa nonton. Nama Korean dramanya, serialnya adalah Mousetrap, dari hari ini udah tayang.
1: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago. Yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai, bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
3: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
4: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan Buya Utama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

2. Penjualan tiket Big Bang 2026-2027 World Tour in Jakarta resmi diumumkan pada Jumat 28 Agustus 2026. Grup asal Korea Selatan itu dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027. Big Entertainment, Sound Rhythm, and Egg Present mengumumkan terdapat 10 kategori tiket yang bisa dipilih penggemar. Tiket tersebut terbagi mulai dari paket VIP di sekitar panggung utama hingga area dengan pandangan terbatas. Pemegang tiket Ultimate VIP, Diamond VIP, dan Gold VIP ini memperoleh sejumlah fasilitas eksklusif. Benefit tersebut mencakup 4 photocard anggota Big Bang, jalur check-in khusus, serta hadiah tour VIP. Selain itu juga pemegang paket VIP akan mendapatkan laminate pass dan lanyard sebagai souvenir. Sementara pemilik tiket Ultimate VIP dan Diamond VIP juga memperoleh akses fast lane pembelian merchandise. Promotor memastikan seluruh fasilitas

Tiket Ultimate VIP dibanderol dengan harga 6.500.000, sedangkan Diamond VIP seharga 6 juta. Gold VIP dijual 5.500.000, sementara Cat 1A dan B berharga 4.750.000. Kategori Cat 2 dipasarkan 3.750.000, Cat 3 2.850.000, Cat 4 2.550.000, sementara Cat 5

sedangkan Cat 7 Rp1.550.000. Seluruh harga belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10% dan biaya layanan platform 6%. Biaya administrasi tambahan juga termasuk dalam nominal tiket yang diumumkan promotor. Nomor antrean kategori standing dan nomor kursi kategori sitting diberikan setelah transaksi berhasil mendekati hari konser. Registrasi Big Bang VIP membership dibuka 7 sampai 11 September melalui tahapan yang di

0: Kodota ini film animasi Toy Story 5 akan tayang perdana di Disney Plus pada 23 September 2026. Film tersebut dari franchise populer melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie dan para pemain lainnya. Masih dari Variety, Toy Story 5 mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Para mainan menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie, pemilik mereka. Disney juga mengumumkan perilisan video musik baru untuk lagu I Knew It, I Knew You versi piano. Sekian info Pro 2 DC hari ini 29 Agustus 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Kasti.
1: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
2: Stay tuned on Prodwave FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Egy yang bakal nemenin kamu di Spada edisi hari ini 29 Agustus 2026. Ya, buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Nanti kita ada perkiraan cuaca, ada CCTV ya, lalu lintas gitu. Terus juga ada beberapa informasi yang sayang banget buat kamu lewatkan. Kamu juga bisa berbagi informasi via DM @pro2batam terkait cuaca ataupun lalu lintas yang kamu lewati ya. Atau mungkin mau berkabar sarapan di mana yang enak, boleh banget DM kita ya di @pro2batam.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.